0: PTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Manulah payah ni letaknya ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak nak cari dari udang ni atau mana lah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok?
2: Yo.
1: Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kasat ni.
2: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dengar Fermi kat Sampai Bila-Bila pada waktu ini 8.12 minit dalam segmen Radar Pagi. Jadi buat masa ini pun nama ada tambahan info lah untuk anda yang sedang memandu menggunakan Plus Traffic, di mana di aplikasi X hari ini mereka memaklumkan trafik juga perlahan di NKVE arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam, dan juga trafik perlahan di Elite arah utara dari Bandar Saujana Putra ke Sifil turut sesak selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Jadi bagi anda yang memandu tu, hati-hatilah diucapkan kan. Dan terima kasihlah kerana memilih siaran Dekat FM sebagai peneman anda sepanjang pemanduan. Dan untuk waktu ini pun ada satu info yang sangat menarik untuk dikongsikan mengenai kereta manual sebenarnya. Kenapa? Sebab baru-baru ini satu kajian baharu yang diketengahkan oleh Tohoku University Institute of Development Aging and Cancer, iaitu IDAC, pada 1 Julai mereka mendapatilah bahawa dengan mengendalikan gear manual secara aktif turut merangsangkan prefrontal cortex, di mana pemanduan kenderaan automatik tidak dapat memberi manfaat itu. Jadi mendedahkan jugalah kereta manual kekalkan kesihatan otak dan merendahkan risiko nyanyuk. Jadi tak bermakna lah dekat sini bagi anda yang membawa kereta auto tu tidaklah mendapat manfaatnya, tapi mungkin perlu hiburannya lebih lah di dalam kereta kan. Dan semestinya Nikri FM menjadi pilihan barulah tak mengantuk. Jadi tanpa buang masa lagi, jom kita layan terus lagu daripada Ivan 17 yang berjudul Jangan Paksa Rindu, hanya di Nikri FM. Ingat Sampai Bila-Bila.

0: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziki.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Kas Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

Yo, itu tadi lagu daripada Amal Ra, Bangun, menghiburkan anda di segmen Rada Bagi Siaran Negeri FM. Dan terima kasih kerana memilih frekuensi 92.6. tepatlah pada waktu ini kan 8.31 minit pagi. Dan untuk ini pun nak kongsikan info mengenai sempadan Malaysia dengan Thailand. Sebab maklumlah orang kita kan, kalau hujung minggu ni nak dekat, ada je perancangan mereka untuk pergi ke luar negara. Lebih-lebih lagi menaiki kenderaan darat lah, kereta sendiri kan. Jadi sebenarnya jika anda merancang untuk ke Thailand pada hujung minggu ini, terdapat perubahan penting ya yang perlu kita ambil tahu. Apa dia? Iaitu Thailand sebenarnya mereka akan secara rasmi membuka pusat pemeriksaan sempadan Sadau yang baru pada Sabtu ini 11 Julai menggantikan lintasan Sadau sedia ada yang menghubungkan dengan pusat pemeriksaan Bukit Kayu Hitam Malaysia di Kedah. Dan pusat pemeriksaan baru ini dijangka akan meningkatkan pergerakan pelancong dan barangan antara kedua-dua negara sambil memperkukuh logistik perdagangan, pelaburan dan juga pelancongan. Dan pusat pemeriksaan baru ini akan beroperasi setiap hari dari 5 pagi hingga 11 malam waktu Thailand. Dan Kabinet Thailand pun telah meluluskan pembukaan pusat pemeriksaan tetap Sadau yang baharu semasa mesyuaratnya pada Selasa 7 Julai, lapor media lah. Jadi itulah dia perkara baharu yang perlu anda ambil tahulah, lebih-lebih lagi kalau ada perancangan untuk pergi ke Thailand dengan menaiki kenderaan. Jadi sekarang ni jom kita layan dulu lagu daripada Fabio Usher, Bertahan Terluka, hanya di Rada Pagi.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, dengan family kat Sampai. Bila-bila masih lagi bersama dengan saya, Ahmad, dalam segmen Rada Pagi. Dan pada waktu ini pun, kita ada pendengar yang hantarkan pantun. Tak lain tak bukan Abang Mitra Tujuh kita lah. Katanya pantunnya bunyi macam ni, okay? Pokok besar banyak dahan, hidup subur di dalam purnama. Sekarang musim buah-buahan, buah durian pilihan utama. Memang betul pun lah Abang Mitra Tujuh ni kan. Sebab kalau kita tengok dekat gerai tepi jalan dan sebagainya, memang senang untuk kita dapatkan raja buah, iaitu durian kan. Tapi kalau makan durian ni, janganlah banyak-banyak ulas pula. Nanti kalau badan tu dah panas, tak pasal-pasal demam pula. Tapi pastikan kalau kita nak makan banyak, sediakan sekali air cap badak lah, supaya buang panas tu kan. Tapi kalau Abang Mitra dah hantarkan pantun, takkan Amar tak balas kan? Okey, Abang Mitra dengar betul-betul Amar nak sampaikan, okey? Matahari mula menyeri, embun pagi masih membeku. Yang memandu, hati-hati. Yang kerja dari rumah, jangan bangun lapan suku. Itu dia khas untuk mereka yang bekerja daripada rumah ini kan. Jadi bagi anda semua, sebentar lagi tepat pada waktu 9 pagi pun seperti biasalah, kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama 9 pagi. Jadi terus kekal di 3 frekuensi kami, yang utamanya adalah 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan jangan lupa juga, kalau pagi-pagi ini belum lagi follow kami di platform sosial media, cari je Ning FM Official. Kami ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Dan pastikan anda tekan butang follow tu, dan tekan jugalah butang notifikasi, supaya setiap kali Negeri FM membuat posting, bolehlah anda yang pertama terus like dan repost lah, insyaAllah, okay? Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada kumpulan Niji, Laskar Pelangi, hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6 Jauh Tian Liu, 95.7 Jauh U Tian Qi dan 107.7 Ha Yiling 7.7. Negeri FM, ingat sampai.

0: intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atirah Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaunselor tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound, maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atirah Sabu. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan tren elektrik ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau menyeru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menjadi semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kahuo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 selita. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 selita dan RM3.97 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 buah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Budi diesel pada RM2.10 selita, sistem kalan petrol bersubsidi RM2.05 selita dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selita. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan jadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magoihi dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna pakir OKU. Diskaun 20% tren ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
4: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya Amar dalam segmen Rada Pagi siaran Negeri FM dan di frekuensi 92.6. Dan sekali lagi lah, hari ini merupakan hari Khamis 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijrah. Dan sebenarnya tinggal lagi satu hari lah untuk kita semua menuju ke hujung minggu kan. Jadi selamat bekerja bagi anda semua dan teruskan semangat untuk selesaikan apa sahaja urusan hari ini. Dan insyaAllah dipermudahkan Allah Subhanahu Taala. Amin ya rabbal alamin. Okey. Dan kalau anda nak kongsi apa-apa ucapan dekat Amar, terus sahaja hantar ke WhatsApp konti nombor 012-603-0603.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah batang ampi atuk je. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kita lempar lah kolam tu je. Kata
2: ya, potih-potih itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada potih kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

Okey. Ya, itu tadi lagu daripada Faizal Tahir. Okey, baru saja menghiburkan anda semua di siaran Negeri FM. Semestinya segmen Radar Pagi, kan? Dan pada waktu ini pun ada satu cerita yang sangat memberikan kita inspirasi juga. Sebab dikongsikan oleh seorang pengguna di Threads ni, sesiapa yang pernah pergi ke Kompleks Kementerian Dalam Negeri KDN Jalan Duta di Kuala Lumpur, pasti akan terjumpa seorang uncle yang duduk dekat satu meja kecil dengan kertas yang ditulis filling forms ataupun penulis borang bagi membantulah pengunjung yang mengalami kesukaran untuk mengisi borang. Jadi uncle tersebut berusia 87 tahun dan sedialah membantu orang awam dengan perkhidmatan mengisi borang dengan mengambil upah RM5 sahaja. Dan menurut perkongsian daripada pegawai rela di media sosial yang bekerja di situ, uncle ini berada di KDN Jalan Duta dari Isnin sehingga Khamis untuk membantu orang ramai yang mempunyai kesukaran untuk mengisi borang penting yang diperlukan oleh KDN lah. Dan difahamkan juga uncle ini merupakan seorang bekas pegawai kerajaan yang pernah bekerja di Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN. Berusia 87 tahun masih lagi mempunyai kudrat untuk membantu dan juga semangatlah membantu orang ramai. Jadi kalau anda pernah pergi ke sana ataupun ada perancangan untuk pergi ke sana, kalau nampak uncle ni, ambillah upah RM5 uncle tu, kan, supaya dia bolehlah isi borang-borang yang kita tak tahu nak isi macam mana, kan. Sebab kadang-kadang kita pun tertanya ataupun kita pun rasa buntu sikit nak mengisi borang kerajaan ni, kan. Jadi jangan lupa, kalau tak tahu boleh tanya pegawai ataupun boleh jumpa uncle tu sendirilah dekat Kompleks Kementerian Dalam Negeri Jalan Duta. Okey, jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Sakura Band Polaroid, semestinya menghiburkan anda di Radar Pagi Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 9.52 minit pagi hanya di Rana Pagi Negeri FM, siaran 92.6. Terima kasih untuk anda yang telah pun layan segmen ini daripada awal jam 6 pagi tadi sehinggalah sekarang. Dan sebenarnya kita pun dah nak tutup kedai dah, dan nama pun nak paslah kontini kepada rakan setugas, iaitu DJ Azizi yang akan mengambil alih untuk segmen Santai Negeri FM 10 pagi hingga 2 petang. Dan nama pun nak mohon maaf jika ada tersalah bahasa ataupun terkasar bahasa. Maklumlah, kita manusia kan, takkan lari daripada kesilapan. Dan insyaAllah juga, kalau anda belum lagi follow kami di platform social media, terus follow hari ini Negeri FM Official, ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Dan sekarang ini pun masih lagi demam kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 kan. Terus muat turun aplikasi RTN Click, boleh tonton di mana sahaja anda berada, boleh dapatkan di Google Play Store ataupun Apple App Store. Jadi amat tinggalkan anda dengan lagu daripada kumpulan Too Fat, Anak Ayam, hanya di segmen Rada Pagi. Assalamualaikum, bye-bye. Kudaku lari gagah berani.
1: I know you gonna dig this.
2: Well, now looky here, there, party people. Party up, I'll go back with ya. Oh!

0: you really the best at what you do?
1: Of course.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda terus setia bersama dengan kami di Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, saya Aziz Syarif Abdul Razak menemani pagi kami sana 9 Julai 2026 bersama 23 Muharram 1448 Hijrah. Dan saya buka kedai, seperti yang Amara kata tadi, tutup kedai. Saya buka kedai untuk anda pula selama 4 jam menemani anda mersi santai at Negeri FM. Terima kasih rakan sukar Tiga Amar yang telah pun bersama menerusi Radar Pagi dengan pelbagai informasi yang dikongsikan. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda juga lebih-lebih lagi tentang Piala Dunia yang masih lagi sedang berlangsung dan dah masuk peringkat kalamati menentukan siapakah yang akan melangkah ke peringkat separuh akhir pula. Jadi insyaAllah kita akan kongsikan jadual perlawanan Piala Dunia nanti. Dan di samping itu juga yang bersama dengan kami menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7 yang mendengarkan kami dari awal pagi tadi pukul 6 pagi hinggalah 12.30 malam nanti. Dan terima kasih juga yang menonton kami, yang bersama mendengarkan kami juga di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama dengan kami di RTM, teman setia anda. Baiklah, yang tengah bertugas, selamat bertugas. Yang tengah memandu, selamat memandu. Yang masih lagi sedang sarapan pagi, teruskan menjamu selera tapi mendengarkan kami kerana banyak lagi info-info yang saya kongsikan bersama dengan anda. Jom kita layankan lagu-lagu istimewa mengisi satu jam awal ini dalam Santai Negeri FM. Dengar terus Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: lajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab sebuah

Baiklah, 10.24 minit pagi. Selamat pagi kepada anda. Terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Anda bersama dengan saya, Azizi Syarif Abdul Razak, sehingga pukul 2 petang ini. Baiklah, tentang Piala Dunia yang semakin rancak. Kita dah sampai ke peringkat suku akhir. Kalau ikutkan tahun 2026 ni, yang telah pun berjaya melangkah ke peringkat suku akhir ataupun 8 pasukan terbaik adalah pasukan Argentina, Perancis, England, Morocco, Spanyol, Norway, Switzerland dan juga Belgium. Mana pasukan Brazil? Itu yang sangat mengecewakan, kerana pasukan Brazil tewas di tangan pasukan Norway dengan jaringan 2-1. Tapi terasalah ada sedikit ubatnya bila Neymar selaku pemain yang kata terbaik Brazil sebelum ini berjaya menyempurnakan sebagai penalti, bermakna berakhirlah kerjanya sebagai seorang pemain terbaik dunia untuk edisi Piala Dunia 2026. Walaupun saya tak ada rasa kecewa tu memang kecewa, tapi nak buat macam mana kan, bola sepak ni yang menangkan tu ada perlawanan. Tapi saya tetap menyokong pasukan-pasukan yang lain yang akan beraksi di peringkat seterusnya, peringkat suku akhir, separuh akhir dan juga perlawanan akhir. Kalau ikutkan tahun 2022, pasukan Portugal, Brazil, Netherlands, Croatia antara empat pasukan yang berjaya mengikuti antara empat pasukan yang lain antara Argentina, Perancis, England dan juga Morocco. Itu tahun 2022. Tapi tahun 2026 ini Spanyol pula masuk, Norway masuk, Switzerland masuk dan juga Belgium. Bermakna empat pasukan yang saya sebut di awal tadi, Portugal, Brazil, Netherlands dan juga Croatia, keluar daripada saingan peringkat skor akhir dan digantikan pula dengan pasukan empat yang baru ini dalam peringkat skor akhir. Apapun, kita akan tunggu demam Piala Dunia ini akan berlangsung kembali, kerana esok pagi akan berlangsungnya perlawanan peringkat suku akhir. Semestinya lah kalau peringkat suku akhir ini semuanya akan menjadi tumpuan perlawanan antara Perancis menentang Morocco yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi. Kemudian diikuti pada hari seterusnya, Spanyol akan menentang Belgium pukul 3 pagi. Dan pada 12 saya pun ada dua perlawanan berturut-turut. Ataupun perlawanan membabitkan Norway dan juga England, manakala Argentina akan menentang Switzerland. Itu adalah perlawanan peringkat suku akhir. Dan ramalan anda, adakah pasukan mana yang akan melangkah ke peringkat separuh? Okey, kalau saya akan pilih pasukan Maghribi. Saya akan pilih pasukan Spanyol, saya akan pilih pasukan England dan saya akan pilih pasukan Argentina. Ini empat pasukan yang akan dijangka untuk beraksi di peringkat separuh akhir Piala Dunia 2026. Dan saya akan memilih pasukan England lah. Pasukan England akan menjadi juara Piala Dunia edisi 2026 ini. Ramalan. Jangan bawa bertenang pasukan Argentina ke, pasukan Spanyol ke, pasukan Norway ke. Jangan bawa sabar. Saya punya ramalan saja. Apapun ramalan, anda juga boleh hantarkan kepada saya nanti di live TikTok Negeri FM pada pukul 11 pagi nanti sehinggalah pukul 1 tengah hari. Saya nak bakau ni, bakau, jangan tak bakau. Supaya peminat-peminat Piala Dunia terus setia bersama dengan kami di RTM, kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Anda boleh ikuti sama ada di saluran TV OK dan juga saluran Sukan Plus yang menyajikan Piala Dunia ini sebanyak 104 perlawanan. Dan kalau nak tahu sebenarnya hadiah untuk Piala Dunia pada edisi 2026 ini, juara Piala Dunia akan membawa pulang wang tunai $50 juta, babe. $50 juta. Kalau duit kita dalam ringgit Malaysia sebanyak 207.50 juta. Mak Dato, orang kata ni antara pasukan-pasukan yang hebat lah. Kemudian juara $33 juta, tempat ketiga $29 juta, tempat keempat $27 juta, manakala tempat kelima hingga ke-8 pun akan bawa pulang juga wang tunainya sebanyak $19 juta. Kemudian tempat ke-9 hingga ke-16 $15 juta. Tempat ke-17 hingga ke-32 $9

0: juta USD, tempat 33 hingga 48. Nah, ini yang antara pasukan terawal masuk pada peringkat kumpulan pun akan bawa pulang wang tunai 9 juta USD, Mak Datuk. Jadi, orang kata pasukan-pasukan yang telah pun menyertai sebanyak 48 pasukan ini semuanya akan membawa pulang wang tunai masing-masing. Kita doakanlah pada satu masa akan datang negara kita Malaysia juga mampu beraksi sebanyak sebagai 48 pasukan terbaik dunia ini. Kita doakan sama-sama. Mana tahu kan, impian ada. Rakyat Malaysia mesti pasang impian yang terbaik untuk menyaksikan pasukan negara beraksi di Piala Dunia. Kerana kita juga pernah sewaktu 1980 pasukan negara antara pasukan terbaik jugalah yang pernah beraksi di peringkat sukan Olimpik. Sukan Olimpik zaman-zaman waktu tu ada Mokhtar Dahari, ada Santokh Singh, ada Sochi An. Saya pernah berjumpa dengan Ramli Junid, orang Melaka kan, bekas pemain kebangsaan waktu 1980. Dia berceritakan tentang bagaimana skuad waktu itu sangat terbaik lah, sangat dikagumi oleh pasukan-pasukan Asia. Kita tewas di Korea Selatan waktu itu. Kalau tidak, kita terus melangkah ke peringkat yang lebih jauh lagi. Okey, itu cerita tentang Piala Dunia, tentang bola. Dan kepada anda, terus setia bersama dengan kami di Negeri FM kerana banyak lagi informasi yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Jom kita dengarkan lagu ini, lagu Rancak. Tapi tak berdosa, okey. Shakira dan juga Bruno Boy, Die Die World Cup, terus menghiburkan anda.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTI.

Okey, 10.09 minit pagi, anda terus setia menerusi Santai and Negeri FM. Baiklah, tarikh penting yang perlu diingati oleh rakyat negeri Johor, yang mana minggu ini mereka akan melaksanakan tanggungjawab untuk memilih calon-calon yang akan bertanding pada 7 Julai. Telah pun berlangsungnya hari mengundi awal dan pada 11 Julai hari Sabtu ini merupakan hari pengundian untuk Dewan Undangan Negeri Johor. Jadi mungkin ada yang akan pulang ke destinasi untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi. Pastikan anda membawa pulang kad pengenalan anda, kerana semakan bila masuk saja bilik untuk membuat pengundian. Jadi insyaAllah DRTM pun akan memberikan liputan dari semasa ke semasa. Anda boleh ikuti perkembangan tentang PRN Johor ini di mana berlangsungnya sebanyak 56 calon yang akan bertanding di PRN Johor, dan kita sama-sama tunggulah keputusannya pada 11 malam nanti yang akan disiarkan juga di RTM. Itu di negeri Johor. Untuk Negeri Sembilan, hari penamaan calon bagi PRN Negeri Sembilan akan berlangsung pada 18 Julai 2026 hari Sabtu, manakala hari mengundi awal untuk PRN Negeri Sembilan pada 28 Julai 2026 hari Selasa, dan hari pengundian akan berlangsung pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu. Itu untuk pengundian ataupun tentang tarikh penting Pilihan Raya Negeri Sembilan yang akan berlangsung pada 1 Ogos. Jadi dua negeri ini akan memulakan pertandingan untuk menentukan siapakah yang akan memimpin negeri masing-masing. Jadi Johor akan bermula dulu untuk PRN negeri, diikuti Negeri Sembilan, dan selepas itu akan berlangsung PRN-PRN di negeri-negeri yang lain pula. Apapun, kepada anda terus setia bersama dengan kami di RTM, insyaAllah liputan semasa tentang perkembangan PRN Raya negeri yang akan berlangsung nanti. Terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan kami. InsyaAllah 11 pagi nanti kita akan buka untuk TikTok Negeri FM. Anda boleh singgah, anda boleh masuk, anda boleh berkongsikan tentang ucapan anda bersama dengan lagu pilihan anda, dan juga pasukan pilihan Piala Dunia anda yang akan mara ke peringkat separuh akhir. Boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Jom kita rayangkan lagi lagu-lagu istimewa ini di Santai Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Suara. Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
3: Negeri FM.
4: Negeri FM.
5: Negeri FM.
6: Negeri FM.
7: Negeri FM.
8: Negeri FM.
9: Negeri FM.
10: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM teman anda di mana jua.
11: Di mana jua.
12: Di mana jua.
13: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, kita bersama melalui live TikTok Negeri FM. Saya dah pun buka siaran di TikTok Negeri FM ini. Anda boleh singgah, boleh hantarkan ucapan dan juga pilihan lagu anda sehingga pukul 1 tengah hari. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bersama dengan saya waktu ini melalui Santai at Negeri FM. Dan ada yang menghantarkan di bilik hijau pun saya dah terima. Antaranya ucapan awal yang saya terima melalui Jami Subang Jaya nak minta lagu Sentuhan Cinta Rafika Liana dengan ucapan sentuhan cintamu makin lama makin pudar di hati ini. Alamak Tuhan, kenapa tu Jamie? Ha, segeralah pergi ubat dia supaya cinta tu terus menebal lah, jangan pudarkan dia. Ha, biar menebal lah, baru dah cantik . Kemudian kita ada Izzy Anis dan minta lagu Zikir Kasih Peacemaker untuk hiburan semua pendengar setia Negeri FM. Terima kasih guys yang menghantarkan di bilik hijau ataupun WhatsApp dan Negeri FM. Kalau nak hantarkan ucapan panjang-panjang, dipersilakan nombor taliannya 0126030603, 0126030603. Dan juga anda boleh bersama dengan saya di talian Negeri FM nanti untuk hubungi pada pukul 12 tengah hari, berkongsi menu tengah hari apa yang anda dah siap masak. 0667 5 3166 0667 5 3177. Baik, kita ada Izra Yaakob nak minta lagu Minta Malina Ku Tak Ingin Lagi. Terima kasih Izra yang masuk. Lagi siapa lagi yang bersama dengan saya pagi-pagi ini? Itu dia. Waalaikumsalam Izra. Ikmal juga ada. Terima kasih Ikmal. Lagi siapa lagi yang bersama dengan saya? Okey, terima kasih yang singgah di Negeri FM. Live TikTok Negeri FM ini sehingga pukul 1 tengah hari . Sambil-sambil tu tap-tapkan skrin, share-sharekan juga. Dan juga pilihan pasukan mana yang akan melangkah ke peringkat separuh akhir. Kita ada 8 pasukan di peringkat skor ini. Hanya 4 pasukan pula yang akan beraksi di peringkat separuh akhir. Sedihlah sikit kan. Pasukan kesayangan saya berhasil tak dapat mara ke peringkat skor akhir pun. Kita cuba lagi pada 4 tahun akan datang, 2030. InsyaAllah Brazil datang dengan kehebatan lagi padu, lagi mantap. Baiklah, kita dengarkan lagu-lagu pilihan yang telah pun dihantar menerusi pendengar setia Negeri FM. Saya tahu pukul 11 pagi hingga pukul 1 tengah hari ini semuanya ada lagu-lagu yang diminati masing-masing. Jadi kita dengarkan lagu-lagu pilihan mereka lah. Semoga terhibur hendaknya sambil-sambil buat kerja rumah, sambil-sambil mengemas, sambil-sambil apa tu, nak memasak dan sebagainya, mendengarkan kami di Negeri FM . Ingat sampai bila-bila. Jom kita layan lagu-lagu pilihan pendengar ataupun Y di Negeri FM. Layan.

0: dengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, nana. Half
1: of my heart is in Havana. Baiklah, masih bercerita tentang kehangatan Piala Dunia yang sedang berlangsung malam nanti atau pagi ini akan berlangsungnya perlawanan. Boleh anda saksikan melalui sukan TV Sukan Plus ataupun TV OK yang akan disiarkan oleh RTM ataupun melalui RTM Klik. Baik, ini antara senarai penjaring terbanyak setakat ini kalau ikutkan yang telah memara ke peringkat suku akhir. Antaranya Lionel Messi dengan 8 gol, penyerang berbisa Argentina ini. Diikuti pula dengan Mbappe 7 gol. Pasukan Perancis ada 2 penyaring yang sedang berada dalam kedudukan terbaik, penyaring terbanyak. Seorang lagi Dembele dengan 4 gol. Manakala Erling Haaland 7 gol, Harry Kane dengan 6 gol. Jadi setakat ini nampak macam seakan-akan Lionel Messi, tapi Mbappe dan juga Erling Haaland ataupun Harry Kane juga mampu untuk mencabar kedudukan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak bagi edisi 2026 ini. Baiklah, seperti yang kita kongsikan tadi, saya nak tahu ramalan anda pasukan yang akan beraksi di peringkat separuh akhir. Kalau suku akhir ini pertemuan antara Perancis dan juga Maghribi, diikuti Norway dan juga England, Spanyol bertemu dengan Belgium, manakala Argentina akan bertemu dengan Switzerland. Jadi pasukan mana pilihan anda untuk mara ke peringkat seterusnya? Dan di samping itu juga, lagu-lagu pilihan anda yang dihantarkan menerusi T.Live Negeri FM, terima kasih, dan juga menghantarkan di bilik hijau WhatsApp di Negeri FM. Antaranya kita ada ucapan seterusnya, okay? Kita ada ucapan Ziana Segamat nak minta lagu Boneka Kaca Jimmy Hussein dengan ucapan jaga diri anda semua, jangan diperlakukan seperti boneka. Okay, itu dia pesanan yang dihantarkan oleh Ziana. Kemudian kita ada AV Rock Production minta lagu Hakikat Insan dari Muka Libun Trio untuk hiburan semua dengan ucapan moga kita terus menjadi insan yang bermanfaat untuk orang lain. Dan seterusnya di TikTok kita ada Iqmal, lagu Ziana Zain Putu Terpaksa buat peminat-peminat Ziana Zain. Dan di samping itu juga kita ada Kak Mawar Merah. Ya Allah, dah lama tak dengar cerita Kak Mawar Merah. Assalamualaikum, selamat pagi, nak minta lagu Wasilah Kasih Orchid. Boleh, insyaAllah kita akan keudarakan sebentar lagi, ya Kak. Mai, selamat pagi Mai, terima kasih juga yang baru saja singgah dan juga live di TikTok ni, sambil tap-tapkan skrin dan apa tu, share-sharekan juga. Cik Mai di Melaka sekarang, ambo buat apa Cik Mai kat Melaka tu? Makan lampu tak pasang ke? Ni orang kata demam Piala Dunia ni, kita buat macam ni macam dalam keadaan yang macam ni, dalam keadaan kegelapan begitu tu. Daya Juang Pest Control, salam adik, terima kasih Daya Juang Pest Control. Lagi siapa lagi ni yang bersama dengan saya ni di live? Mai minta lagu Sri Mesin. Kak Mai, kita minta lagu Sri Mesin, lagu lama ni. Siti Syukrania minta Garis Melayu Jamal Abdillah. Kak Mai, kita minta lagu Sri Mesin, lagu lama ni. Siti Syukrania minta Garis Melayu Jamal Abdillah.

Tap-tapkan skrin. Kita ada juga Kak Mai. Kak Mai minta lagu Sri Mesin, nyanyian Datuk Siti Sri Nurhaliza. Akan saya kudarakan juga buat anda. Dan di samping itu juga siapa lagi yang masuk ni? Kita ada Izra. Izra, terima kasih Izra. Anda terbaik. Izra, sentiasa bantu eh. Mai, Kak Mai kata bawa depan rumah baru dapat. Ah, kalau lain tak apa, baik tu duduk depan rumah Kak Mai. Sambil-sambil tu buat fresh orange ke. Ha-ha. Nak makan tengah hari lambat lagi kan. Lebih kurang setengah jam lagi. Terima kasih lah yang terus setia bersama dengan saya. Dari siapa lagi ni? Mak Usu Raja alias Ambon. Mak Usu Raja alias ingat wadi dia. Alamak Tuhan, Mak Usu pun sikit wadi tu. Dah betul wadi Mak Usu lah. Okey lah, jom kita dengarkan lagu ni. Boneka Kaca, Jimmy Hussein dan juga Mubalikun Trio, Akikan Insan, menghiburkan anda. Jom kita layan.

0: Ingat sampai bila-bila je.
1: Bila aku ingat senyum manismu.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Masihkah kau ingat pada waktu itu?
2: Ingat sampai bila-bila.
4: Ingat sampai bila-bila.

0: ingat sampai bila-bila lagi.
1: Baiklah, mengambil
2: sampai 11:40 pagi.
1: Baik, kepada anda yang dah siap pun dan minum-minum tengah hari atau pencadangan amansah apa, boleh kongsi bersama dengan saya juga. Dan jangan lupa 12 tengah hari nanti kita buka talian, boleh hubungi saya di talian negeri FM 06-675-3166 675-3177 untuk kongsikan minum-minum terbaik anda. Apa menu yang sedap yang untuk apa ni, jadi dikongsikan bersama dengan pendengar kita, mungkin dapat idea doang tak untuk masak kan. Mungkin ada yang belum masak lagi, dia dengar aje menu apa, dia akan buat bersama. Okey, kita juga ada Kak G menyapa, nak minta lagu Siapa Aku, status untuk Ibran Suma, staff akak. Dia kata amboi, itulah dia bila bos buka radio untuk dengarkan kepada anak-anak buah dia juga. Okey, kita ada Am Batu Pahan nak minta lagu Berpegang Teguh Cintanya dengan ucapan berpautlah pada cinta yang satu dan juga hakiki. Okey, nak minta lagu Berpegang Teguh Cintanya, jadi request. Terima kasih Am. Dan juga kita ada Muklis sama Bertugas nak minta lagu Bunga Syurgawi Siti Khadijah ataupun The Money khas untuk isteri sayang dengan ucapan abang sayang isteri abang. Yelah, siapa tak sayang isteri engkau? Tak sayang isteri kena tidur luar, naya pula kan. Kalau hari ni yang menyambut hari lahir, saya ucapkan selamat hari lahir. Semoga Allah memberkati usia anda dan berikan kejayaan yang baik, beri kesihatan yang baik. Dan kepada anda yang menyambut ulang tahun perkahwinan, semoga anda bersama pasangan anda kekal hingga akhir hayat anda masing-masing. Okey, kalau yang sakit bawa pergi jumpa doktor, yang tak sakit tu bawa ke apa, dihargai, diraikan supaya bertambah-tambah ceria dalam kehidupan keluarga anda. Okey, baik, kita juga ada ucapan-ucapan di TikTok Negeri FM. Zufami memang dah suka lah. Dia kata England dah masuk peringkat separuh akhir dan dijangka juga akan melepasi peringkat separuh akhir. Okey, kita juga ada Noliza Abdul Jalil. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Tempat kita menung je hari ni, tapi kat luar kita ni panas ni kan, dekat Seromban panas lagi dah. Tu dia Mak Sentul, Abang Miswa kita. Ya Allah, lama tak dengar Abang Mak Sentul kita. Abang Mak, kalau ada ucapan hantarkan kepada saya. Ramai hati yang patah sebab Abang Do dah pincin. Yelah, Cristiano Ronaldo beraksi 5 kali Piala Dunia kan, sejak zaman muda dia sampai lah ke zaman veteran dia. Tapi itulah, orang cakap Portugal macam pergi ke final tak dapat impian itu. Okey, apapun cukuplah sekadar seorang pemain bola sepak terbaik dunia. Cristiano Ronaldo telah pun menunjukkan hasil-hasil terbaik sepanjang kejayaannya sebagai seorang pemain. Okey, apa kepada anda masih lagi bersama dengan saya di Last Talk Negeri FM. Juga kita ada Cik Gaya. Ya Allah, Cik Gaya, mana Cik Gaya menghilang ni? Cik Gaya, orang minta belanja terus dia hilang. Dia masuk balik. Apa khabar diri? Baik, alhamdulillah Cik Gaya. Terima kasih singgah makan apa tengah hari ni? Oh, tengah hari ni gayanya belum ada lagi lah. Tapi macam biasa pagi-pagi kita dah isi perut kita dengan nasi lemak, telur goyang sama paru akak apa tu? Akak pakai kain belah tepi tu. Aha, selesai. Jom kita dengarkan lagu ni, Oket Wasilah Kasih dan juga Datuk Jamal Abdillah, Gadis Melayu, menghiburkan anak. Jom kita layan.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Itu dia, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baiklah, kita ada lagi ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM di Bilik Hijau. Antaranya kita ada ucapan Mizi nak minta lagu Ridaan Nasrik Ikmah dengan ucapan semoga terhibur semuanya. Dan terima kasih juga untuk Dia Azizi yang support yang habis. Semoga dirahmati Allah selalu. Terima kasih Mizi atas mendengarkan kami di Negeri FM waktu ini. Kak Zainun pula nak minta lagu kumpulan Ellie Kes, Seandainya Aku Pergi Dulu untuk anak-anak tersayang, Kak Zainun Palong 14. Terima kasih Kak Zainon. Kemudian kita juga ada Abang Mitra 7. Dia ada bagi pantun Gajah mati tinggalkan tulang, harimau pula meninggalkan belang. Dulu anda orang terbilang, mengapa sekarang nasibmu malang? Ya Allah, kepada siapa dia tunjukkan tu? Jadi sama-samalah kita renungkan pantun yang dihantarkan oleh Abang Mitra 7 ini buat semua pendengar setia Negeri FM. Dan juga kita ada Abang Bah anda, Ferda Palong 8 Gemas Negeri 9, nak minta lagu EYE Satu Nama Tetap Di Hati untuk Ibran sendiri dan semua pendengar setia Negeri FM, juga untuk warga Ferda Palong 8 dan juga di mana saja yang mendengarkan kami, juga untuk bonda tersayang Dayang Harapan Aman, anak-anak dan juga cucu tersayang, juga untuk Kak Nani pelanggan, Latifah Omar, Kak Zaitun Syarif Palong 14, Abang DJ Gemas Dem Banjar Palong 7, juga untuk Ayah Zari Balak Palong 8. Semoga happy terhibur mendengarkan Negeri FM. Terima kasih Abang Bah anda Dan juga kita ada Cik Gaya kat sini masih lagi. Dia kata lauk apa ke Cik Gaya masak tu, share-sharekan juga Muhammad Zulfi kata minggu ni ada food fest. Ui, kat mana tu? Kat mana tu? Share-sharekan lah. Oh, dia kata dekat MITC Melaka. Wah, itu hari dekat Puyuk Polisan. Dahsyat betul kat Polisan itu, sebenarnya dengan rentak negeri. InsyaAllah tahun depan kalau ada lagi, saya nak pergi lagi lah Sebab apa? Dia punya menu-menu semua power-power, memang sedap betul Cik Gaya minta lagu Ada Gajah Di Balik Batu, Wali Band. Okey, insyaAllah. QSP kata nak minta lagu Rembulan dari Nurul Huda. Oh, Cik Gaya kata dia hari ni dia masak ayam masak merah. Wah, Mak Dato' sedap tu. Hantau le satu tupperware. Easy pula. Assalamualaikum Cik, dah makan ke belum? Belum lagi Easy. Kalau nak belanja Roger. Okey. Kawasaki kata Bagio Rindu Serta Cik Gaya minta Cik kata wow, lagu sedap lagu ni. Dia kata lagu apa tadi sedap tu? Lagu Gadis Melayu ke apa tu? Oh, ataupun lagu lain itu antara lagu yang dah pun menjadi pilihan susunan sehingga pukul 1 tengah hari. Jom kita dengarkan lagu ini, Cinta Yang Tersisa, Chris dan juga K.R.U. Jangan Lafazkan, menghiburkan anda. Jom layan.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: 12.05 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang serta bersama dengan kami di Santai at Negeri FM. Saya nak berkongsi bersama dengan pendengar setia Negeri FM ini, yang mana Carnival Pendidikan Madani 2026, anjuran pejabat pendidikan daerah Port Dickson dengan temanya Sehari Bersama Rakyat akan dilangsungkan pada 12 Julai ini, iaitu hari Ahad, bertempat di Sekolah Kebangsaan Intan Perdana Port Dickson, dan dijangka dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Dato' Sri Utama Haji Aminuddin bin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, bagi memeriahkan program atau mengimarahkan program ini, yang mana program Santai Subuh di Masjid Al-Isaniyah Taman Intan Perdana Port Dickson. Selepas itu juga ada program Sarapan Rakyat serta senam aerobik madani. Jadi kepada anda dijemput hadir muslimin dan juga muslimat untuk mengimarakan program Santai Subuh dan juga majlis perasmian Carnival Pendidikan Madani 2026 di Sekolah Kebangsaan Intan Perdana Port Dickson. Baiklah, kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya, terima kasih. Saya juga buka talian untuk anda menghubungi saya berkongsi menu tengah hari apa yang telah pun anda siapkan untuk masak pada tengah hari ini. Di samping itu juga kita ada ucapan-ucapan di bilik hijau WhatsApp The Negeri FM. Antara ini kita ada ucapan Mak Usur Haji alias minta lagu ini ditujukan kepada Ayanda Haji Kadir dan juga Bonda Ajah Zainab Logaja, Wan Cacak Ba, Ima Cengkau, Jazzy Amin dan semua wai-wai Negeri FM ingat sampai bila-bila. Dan kita juga ada Yus Pizza Radin nak minta lagu Tan Sri P. Ramli, Berkorban Apa Saja, ditujukan kepada Tok Ayah Yusof, Teksi Padung 5, dan juga untuk Ibu Sophia, semoga selamat dunia akhirat. Baik, betul, selagi kita ada mak dan ayah, jagalah dengan baik, doakan kesihatan mereka dan juga sama-sama lah kita membawa mereka pergi bersiar-siar ataupun bercuti untuk menghiburkan mereka selagi orang kata kita bersama dengan mereka lah. Kalau nak kata setiap bulan tu dapat balik sehari sekali pun jadilah untuk bertemu rasa masakan ibu kita, kan, ingat zaman kanak-kanak dulu bagaimana ibu dan juga ayah membesarkan kita, betul tak? Begitulah seadanya. Kalau masih ada lagi, sayangilah kedua orang tua kita. Sayangilah kedua orang tua kita ni selagi mereka ada. Ya Allah. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ambo, dah masuk dah pandang. Pandang dah siap makan ke belum?
2: Nyai kisah air sedih bagi saya lah.
1: Apa hal tu, janganlah sedih-sedih. Pandang, kenapa?
2: Buat perkara.
1: Okey, yang pertama apa tu, Panda?
2: Saya baru break dengan buah hati saya.
1: Alamak, kita boleh cantumkan balik. Tak ada masalah. Lagu apa, Panda, nak saya nak cantumkan ni?
2: Lagu Kama Ilhamku.
1: Ha?
2: Kama Ilhamku Miraipan.
1: Kamar Ilhamku Mirai Irfan.
2: Ya.
1: Yeah. Okey, kalau ada nanti saya cuba jahitkan untuk Panda, ya. Okey, lagi ya. Apa yang kedua, apa tak? Apa masalah yang kedua tu?
2: Jadi lambat lah hantar permintaan saya.
1: Apa tu?
2: Lambat hantar permintaan saya.
1: Oh, lambat, betul-betul. Hari ni rancak betul lah. Apa tu dia punya ucapan-ucapan beli hijau ni lah, Panda.
2: Ya, orang ku apa? Sepuluh hantar.
1: Oh, betul. Ini baru sampai Mak Usu punya ni. Lepas tu Pak Andak punya. Oi.
2: Tunggu.
1: Ni Pandak ada minta ni, Pandak ada minta lagu ni Apa tu? Kamal Ilhamku Mira Irfan. Dengan ucapan kasih ucapan ni tujukan kepada yang tersayang, ucapan ku relakan perpisahan ini walaupun hati sungguh berat untuk menerimanya. Ambo, Malele. Malele Pandak punya ayat. Aduh, hai.
2: Okay. Nasi
1: ayam penyet. Wah, selera. Dalam berpisah tu selera makan nasi ayam penyet.
2: Oh, hantar makan
1: lagi. Ah, betul lah tu, betul. Saya kena ada lah. Tidak mana boleh, betul tak? Pandang.
2: Ada tempat pelacan.
1: Aduh. Aduh, mak dah tu terasa lapar bila Pandak cakap macam tu lah, Pandak.
2: Ya, minta maaf lah, Izi.
1: Okey, Pandak.
2: Saya pusing Izi tu.
1: Ah, tak apa, tak apa. Kita sama-sama mengusik. Bye-bye. Itu dia Pandak kita. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
3: Assalamualaikum, Azizi.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, Abang Jazli?
3: Khabar baik. Minggu tu pergi mana?
1: Mana?
3: Kan tak ada hari tu orang lain titi lemak mana ganti kan?
1: Semalam kan?
3: Semalam mana pergi?
1: Umak Din masuk hospital lah, ke hospital sedang jaga umak lah.
3: Apa masalah tu?
1: Yelah, kaki orang tu turun dah bengkak ni ha. Kita jaga lah umak kita ni ha, masih ada ni.
3: Yelah memang mana-mana je ni. Yang dah lebih-lebih umur kan mesti habis-habis nak gaut.
1: Yo, betul tapi, tu.
3: Saya rasa alhamdulillah lah. InsyaAllah. Dah 78 dah.
1: Abang jadi 78 mak saya 73.
3: Tuolah saya lagi.
1: Betul.
3: Tak ada apa-apa dah.
1: Memang
3: nak kita ni, terutama makanan dan jaga kesihatan tu.
1: Yo, betul tu Pak Anda. Betul Abang Jazi, betul.
3: Okay. Hari ni nak tahu apa resipi saya masak.
1: Lok apa tu?
3: Pernah ke masak lauk apa kacang dal tak?
1: Kacang dal
3: bukan kacang dal, kacang hijau.
1: Kacang hijau selalu masak ayam masak merah tu campur dengan kacang hijau. Betul tak?
3: Dia kembang kacang hijau dia kan.
1: Okey.
3: Lepas tu tumis ke tahu kambilis lah kan.
1: Okey, baik.
3: Bawang putih merah lepas tu apakah tahu lah dua berkentang dengan macam masak
1: tu apa terung pipit tu lah. Terung pipit tu kalau kita masak.
3: Macam
1: alah dalca. Dalca lah. Tapi kalau tu terung pipit tu.
3: Dah tumis lelok dekat apa nak masak. Masuklah sedikit apa santan.
1: Oh sedap betul. Orang lama masak
3: lepas
1: ni.
3: Lepas tu. Ubur segar lah sebatang dua.
1: Oi mak Datuk.
3: Lepas tu kan goreng ikan masin. Sebarang ikan masin lah makan.
1: Mak
3: memang
1: Datuk,
3: jodoh betul.
1: Ini bertambah-tambah pinggan ni kalau makan tu.
3: Memang.
1: Tambah nasi.
3: Tapi dia orang ikan masin benda ikan hidup pun ada kan.
1: Betul. Kalau Den masakkan ikan goreng. Okey, sampaikan ucapan. Silakan ucapannya.
3: Pertama buat Kak Rosna Etot Marayat Kota tu. Bersama Latifah Ibrahim dan Siti tu di Marayat Kota tu.
1: Saya
3: Hajar Nona Sinti Salam yang berada di Pedala Bujang Sentiga tu.
1: Baik.
3: Apa khabar Kak Cik?
1: Ya, saya.
3: Juga buat Aziza Ramlan di Pedala Setting 3 Blok H tu bersama Mbak Usu Raja Alias tu.
1: Ya, saya.
3: Buat Tuan Haji Musa Jepun tu di Tanjung tu kan. Dah juga man kau dah keberapa lah.
1: Dan semua sekali lah.
3: Apa ni tanpa gas tu. Dan buat Tuan Haji Abdul Kadir dan Sisi Penajan no. Kak Ram sang jenis bersama Semi Sukmano dan Kak Ajar dan Amat Sada ni Madala.
1: Ucapan
3: selamat pagi sama makan tengah hari lah.
1: Yo.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nampak tu orang lama masak kau bukan main sedap. Aduh, boleh. Lagu Zoso kekasih abadi dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza Sri Mersing menghiburkan. Jom kita layan lagu ni.

0: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Itu Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Menerusi santai Negeri FM ni, ucapan-ucapan yang dihantarkan di Bilik Hijau atau WhatsApp dia Negeri FM. Di samping juga di live TikTok Negeri FM menghampiri 40K. Alhamdulillah, terima kasih yang tetapkan screen, yang sharekan dan sebagainya, dan juga menghubungi saya di talian waktu ini. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ambo, apa khabar Yanda? Sihat?
2: Ayahnya tak sihat banyak hari dah.
1: Allahuakbar. Kenapa tu ayah dia? Oh, demam ke apa?
2: Masa-masa jatuh dia mana tengok TV. Bangun tengok TV nak tutup.
1: Habis tu?
2: Dia nak tutup tu, tongkat ni terpusing. Jatuhlah.
1: Allahuakbar.
2: Jatuh terbaring. Tapi ayah dia dapat tadah. Ayah dia dapat tadah tangan ayah dia ni pada ayah dia. Jadi ni tangan ayah dia sakit sampai hari ni.
1: Ya Allah.

0: Kampung Teluk.
1: Ah, okey, baik lagi.
0: Itulah dia.
1: Eh, sambal tempoyak. Sambal tempoyak jangan lupa sambal tempoyak tu.
0: Tak boleh makan durian kan.
1: Lah.
0: Makan durian kemukur je, dah sakit.
1: Dah tak boleh makan durian pula. Oh, kalau Zizi. Ya,
0: benda makan udang ni.
1: Ha, kalau
0: udang, apa semua benda makan.
1: Oh, sedap tu. Ayanda kalau pindang ni, Ayanda, kalau sambal belacan memang lagi jalan tau. Laju tau,
0: Ya, betul. Tapi saya tak boleh makan. Sambal belacan tak boleh kena. Semua tak boleh kena.
1: Betul. Jaga kesihatan. Okey. Sampaikan ucapan, Ayanda. Silakan ucapannya.
0: Ucapan ni, Ayanda minta lagu. Boleh tak?
1: Lagu apa tu, Ayanda?
0: Lagu Suramli jugalah.
1: Ha, berkorban apa saja boleh,
0: Bukan. Ha? Putus Pudah Kasih Sayang.
1: Alamak, Putus Pudah Kasih Sayang.
0: Ya. Yeah.
1: Ayolah.
0: Kalau tak dapat yang itu pun, yang lagi satu yang sebut tadi pun boleh juga.
1: Apa tu? Yeah. Ayah anda kukawin lagi?
0: Yang lagi satu
1: yang kata
0: buat pengorbanan
1: apa dia? Oh, berkorban apa saja? Berkorban. Boleh, ayah anda.
0: Ayah anda nak lagu Suramli,
1: Putus Pudah Kasih Sayang pun boleh,
0: Okey. Pada Jasli, terima kasih Jasli.
1: Yo.
0: Saya lagi.
1: Pada
0: Pak Wan, Cik Abah.
1: Yo, saya.
0: Pada Jumari Keluang. Pada apa ni? Itu Azizah Pasu.
1: Okey.
0: Kalau saya atau telefon dengan saya. Nak jaga Datuk Zek. Saya pun tak sihat. Dan pada semua dalam New Maka.
1: Yo.
0: Maksud, terima kasih Maksud hantar lagu dia Maksud.
1: Ya, saya
0: banyak. Lagu yang saya punya kesayangan itu lagu Sri Mesing kan.
1: Ya, betul, lagu tu sedap. Mendayu lagu dia.
0: Jadi semua sekali lah.
1: Baik.
0: Yang mengenal dia, ayahnya termasuk Kak Nani apa, di Perangai. Dan semua sekali lah.
1: Baik.
0: Semua sekali yang mengenal ayah dia. Di DJ Maka. Di DJ 9
1: ya, saya
0: masih ingat ayah dia.
1: Baik,
0: ayah dia bawa kereta jaga, dengar rumah tak sihat dia.
1: Betul. Mak
0: tak sihat.
1: Mak Den.
0: Ya, umur dah 30 lebih, biasalah.
1: Ayolah, betul tu ya. Okey, ini keselamatan dia. Bye-bye, ya.
0: Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Halo.
2: Hello, assalamualaikum Gigi.
1: Ya, saya. Siapa akak apa ni? Allah, wakibar akak aku ni. Kak Timah kan?
2: Kak Imah.
1: Ah, betul lah Kak Imah. Ya Allah, saya takut salah mengajur dan masuk gua dan ni. Yo.
2: No.
1: Kak Imah masak apa Kak Imah?
2: Masak apa?
1: Nak masak belum?
2: Kak Imah senang masak malam bat.
1: Oh,
2: tapi memang nak masak. Nak buat sup sayur je.
1: Oh, sup sayur. Wah, diet nampak. Diet.
2: Kesihatan kena jaga.
1: Ya, betul. Kita orang kata usia emas jaga diri baik-baik. Kak Imah, ya?
2: Mestinya.
1: Sampaikan ucapan silakan Kak Imah.
2: Kak Yuma nak ucapkan selamat tengah hari.
1: Baik.
2: Buat semua yang mendengar Negeri FM.
1: Baik.
2: Terutamanya buat Mausu Raja Alias.
1: Saya.
2: Kak As.
1: Kak Long
2: Sri Madani.
1: Ajar
2: Humi. Kak Ajar Amy. MRB dekat Pasoh.
1: Saya.
2: Dan juga buat Azizi juga lah.
1: Baik, Emma.
2: Memang.
1: Okey.
2: Suami tersayang yang sedang dengar.
1: Ambo suka cik abang kita tu.
2: Mesti.
1: Okey.
2: Lagu boleh lah.
1: Lagu, Kak Yon lagu apa Kak Yuma?
2: Kak Yuma nak lagu Fotograf di Alam Fana Cinta.
1: Oh, betul tu cik abang tu. Ya. Okey, baik, terima
2: kasih.
1: Okey, bye-bye. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Di Alam Fana Cintamu ni memang main kau Kak Imam minta. Okey, di TikTok Negeri FM kita juga ada Siti Syukrania. Terima kasih Siti. Kita ada Soleha Manja Abah Amboi, sedap nama dia ya. Lagi siapa lagi ni? Masih lagi kita ada Zaidi Zadlib, terima kasih juga. Okey, seterusnya QSP Cik Gaya masih lagi. Pak Maun, ya Allah Pak Maun, lama tak dengar cerita Pak Maun. Apa khabar Pak Maun? Pak Maun pun ada. Ya, alhamdulillah. Okey, terusnya Pak Maun kata Neymar dengan Abang Nur dah balik. Yalah Pak Maun, apa boleh buat, Brazil dah tak ada, Abang Ronaldo pun tak ada. Yalah, tapi kita sokonglah pasukan England lepas ni. Yo. Lagu ini khas untuk peminat-peminat Tan Sri P. Ramlee. Sebab apa saya cakap begitu? Tahun ini ada pertandingan bintang P. Ramlee dan kami juga di RTM akan memberitahu kepada anda, terutama di negeri

FM yang berminat untuk menyertai pertandingan Bintang Pilihan Ramli, tunggu tarikh bila uji bakat dan sebagainya, kerana ada negeri-negeri dah pun buat sesi uji bakat. Kali ni dia punya beza sikit lah, dia punya konsep pertandingan yang mana hanya Pilihan Ramli sahaja yang akan dibawa ke Kuching, Sarawak. Di sana menunggu adalah pasangannya, sama ada pasangan tu adalah nyanyian lagu Puan Sri Saloma, Momok Latif, Nomardia dan sebagainya. Kita akan bagi tahu syarat-syarat untuk menyertai uji bakat Bintang Pilihan Ramli tahun 2026 ini. Lagu ini khas untuk anda, Tan Sri Pilihan Ramli, Berputus Sudah Kasih Sayang dan juga Berkorban Apa Saja, menghiburkan anda. Jom kita layan lagu ini.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Okey, 12.38 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan saya, Mursi Santai and Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Kita ada lagi pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Hello, Assalamualaikum Zizi.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah.
1: Aduh, Mak Jam masak apa hari ni?
2: Mak
1: Nap lah. Mak Nap masak apa, Mak Nap boy?
2: Hari ni Mak Nap goreng sotong masak kicap ya
1: Zizi. Sebab
2: tak boleh makan pedas kan.
1: Oh, tinggal zaman kanak-kanak sotong masak kicap ni, Mak Nap. Sedap.
2: Tempat-tempat poya dah lah, dah pedas kan.
1: Apa ada telur sotong ke?
2: Taklah, sotong
1: ha.
2: Je.
1: Oh, sotong je. Ingat ada telur sotong lah. Sotong
2: ada,
1: sedap
2: telur
1: lagi.
2: Ada telur
1: ke
2: sedap kan?
1: Oh, betul. Okey, Mak Nap, sampaikan ucapan. Silakan, Mak Nap.
2: Saya buat ucapan pada Karam. Karam kata tadi baru tetamu datang sama dia. Iaitu Mak Jah.
1: Oh, datang.
2: Mak Jah Bukit Gambai.
1: Meriah rumah dia tu.
2: Orang kata musim durian ni banyak saudara durian kan.
1: Itulah, tapi makan-makan kena ingat-ingatkan juga. Jaga kesihatan, yo.
2: Yelah, macam-macam mana dua kali dah pergi makan ram.
1: Oi, bukan main selera makan durian, amboi.
2: Pada Ajar Zuleha yang ada di Taman Kelawang Jelebu.
1: Baik.
2: Hari ni masak apa aja? Dia pun tinggal seorang tu.
1: Yelah, seorang-seorang makan tak banyak, sikit je.
2: Puan Nani Pelangai.
1: Ya, saya.
2: Pada Zah Pasus. Dia belum balik lagi, dia ada kat Perak lagi.
1: Itulah nama, tak dengar nama Kak Zah Pasus masuk
2: Perak
1: radio.
2: Kak Zah Pasus dia kata minggu depan baru balik.
1: Nanti kita dengar suara Kak Zah Pasus kita, yo.
2: Pada ni Haji Kadir suka
1: baik.
2: Mak Sur Raja alias dan best friend dia Pita Mulu. Pada Mak Yah Simpang Kerayung. Dan pada semualah yang mengenali diri Mak Nam ni.
1: Okey, Mak Nam jaga diri baik-baik.
2: Dengan ucapan semua bahagia di samping keluarga yang
1: okay. Bye-bye.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hello, siapa di sana? Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Apa khabar?
3: Baik-baik.
1: Ambo, baru cerita pasal dia punya dusun Noha ramai singgah, ya?
3: Ya, baru balik.
1: Ingat nak bawa kita punya rombongan Negeri FM lah, hari ketua hari kita punya pengarah kita Puan Suhana, boleh? Ada lagi buah dia.
3: Ini dah ujung-ujung.
1: Oh, dah ujung-ujung lah. Allah.
3: Ujung-ujung
1: dah sini. Betul. Tak apa. Tahun depan ada lagi Kak Ram.
3: Kak
1: Ram masak apa? Kak Ram masak apa tu?
3: Kak Ram ni tak masak. Tengok panas-panaskan lauk yang semalam tu ada lagi.
1: Ya, betul. Membazir kalau tak panaskan. Orang kata masak sesedap tu.
3: Ya, jangan membazir.
1: Ya, Kak Ram sampaikan ucapan. Silakan ucapannya.
3: Terima kasih tadi buat Mak Jam, Mak Long Awal.
1: Ya, saya.
3: Yang datang berkunjung Kak Ram, dapatlah makan dengan rasa durian.
1: Saya.
3: Sebab pun dah ujung-ujung ni orang kata ada untung, ada rugi.
1: Betul.
3: Tapi untung lah ada lagi kan.
1: Mana yang ada tu dapat lah rasa kan.
3: Yang jadi mamak tu okay tu.
1: Alhamdulillah bukan main kuning isi dia. Ya Allah. Okey, insyaAllah. Tahun depan nanti kita jumpa lagi.
3: Tahun depan saya jemput semua ni. Kaki tangan semua sana. Betul.
1: Datang. Bye-bye, Kak Ram. Kesalahan
3: Pak Usop. Ucapan semua ucapan. Salam sejahtera buat yang mengenal diri Kak Ram.
1: Ya.
3: Assalamualaikum,
1: Zizi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia berbudi pada tanah. InsyaAllah dapat hasilnya kan. Mana-mana yang tanah terbiar tu usahakanlah. Tanamlah pokok-pokok buah-buahan kan. Bila musim buah-buahan tu dapat banyak apa tu. Buah-buah dia apa menghasilkan, jemput anak-anak balik, jemput cucu balik. Eh, bila kau nak balik ni, ha, rambutan dan warna kuning, rambutan dan warna merah ni singgah lah makan, bawa lah macam tu. Oh, meriah kampung, betul tak? Okeylah, kita dengarkan lagu ini, kumpulan Eddie Case, Adanya Aku Pergi Dulu, dan juga EYE, Satu Nama Tetap di Hati, menghiburkan anda, Mursi Santai, Eddie Grey FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, ingat sampai bila-bila. Saya nak berkongsi waktu azan Zuhur bagi Negeri Sembilan dan juga daerah-daerahnya. Tampin dan juga jempol pada pukul 1.18 minit tengah hari. Manakala untuk daerah Jelebu, Kuala Pilah, Rembau 1.19 minit tengah hari. Port Desa dan juga Seremban 1.20 minit tengah hari. Terima kasih guys yang tap-tapkan skrin dan sharekan juga yang mana bersama dengan saya dari pukul 11 pagi tadi sehinggalah ke waktu tengah hari ini. Terima kasih banyak-banyak yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera yang akan berehat, beristirahat bersama dengan kawan-kawan dan juga keluarga. Lepas tu terus bersama dengan kami lagi untuk mendengarkan lagu-lagu pilihan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, The Money, Bunga Sugarwi dan juga Victory berkata kau cintanya menghiburkan anda.

0: وقنا عذاب النار.
1: Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan, berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa nerakamu.
2: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Bio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada anda yang baru saja bersama dengan saya, Azizi Syarif Abdul Razak, menerusi santai Negeri FM untuk makluman anda waktu azan zuhur bagi Negeri Sembilan, iaitu daerah Port Dickson dan juga Seremban, telah masuk pada pukul 1:20 tengah hari tadi. Baiklah, saya nak berkongsi bersama dengan anda program yang akan berlangsung pada petang ini dengan tajuknya Cahaya di Hujung Gelap. Jadi sama-samalah kita dengarkan program Dengarkanlah Dulu yang akan bersiaran pada hari Khamis petang ini 9 Julai dengan topik HIV Cahaya di Hujung Gelap pukul 6 petang hanya di TV1, yang mana pengongsian seorang pengasas rumah kebajikan HIV AIDS dalam mengurus dan juga membimbing penghuninya dengan penuh kasih sayang turut dibincangkan pandangan Islam tentang penjagaan nyawa yang dipertanggungjawabkan sebagai masyarakat untuk membantu tanpa menghukum. Jadi kepada anda boleh ikuti pada petang nanti pukul 6 petang hanya di TV1. Terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama dengan kami di Negeri FM waktu ini. Terus mendengarkan lagu-lagu istimewa yang menjadi pilihan pendengar ataupun wai Negeri FM. Menerusi santai at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Santai Anugerah FM dah sampai ke penghujungnya. Saya nak kongsi lagi tentang program yang berlangsung pada malam ini, Forum Perdana Ehwal Islam di TV1 juga. Yang mana anda boleh ikuti forum perdana ini dengan kupasan tajuk Mencari Reda Meninggalkan Noda yang akan bersiaran pada pukul 9 malam di slot Nuraini hanya di TV1. Sebagai khalifah di muka bumi, kita adalah sentiasa berusaha meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan segala kebaikan serta menjauhi dosa, maksiat dan juga perkara yang mengotorkan hati, akhlak serta kehidupan. Jadi nak tahu tentang Mencari Reda Meninggalkan Noda ini, bersama dengan moderator Ustaz Nabil Ahmad, bersama panel iaitu Ustaz Kubabib Muhammad Asmab dan juga Ustaz Azlan Shah Nobishan yang akan bersiaran pada malam ini di TV1 dari studio utama Yusof Komplek Islam Putrajaya. Setakat ini sahaja tugasan saya bersama dengan anda, dan jangan lupa untuk bersama Moncak Petang. DJ Fad akan menemani anda 2 petang hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Bye-bye.

0: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami saya ucapkan buat semua yang mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Anda bersama saya DJ Fat, teman anda hari ini untuk Moncak Petang. Alright, macam biasalah, Moncak Petang akan menemani anda, menghiburkan hari-hari anda. Cik, taklah hari-hari, hari ini je. Daripada pukul 2 sampai pukul 6 petang, saya akan teman anda pastinya mengerusi gelombang ataupun frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Okey, hari ini Moncak Petang edisi Khamis 9 Julai 2026, bersama 23 Muharram 1448 Hijrah. Harapnya semua pendengar-pendengar Negeri FM sehat-sehat, sejahtera, terus ceria-ceria selalu kan, untuk kita sudahkan hari ini dengan positif. Alright, jadi jangan lupa untuk stream kami juga, dengarkan secara dalam talian di www.rtmclick.rtm.gov.my. Terus mendengarkan Moncak Petang.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.
1: Hei, muda zaman sekarang ni.
2: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: Abang Linda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh, saja. Tak ada yang nak aku.
1: Tahu.
0: Nak habislah episod ni.
2: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Blue Graphic Mingat sampai bila-bila. Itu dia Apex Tajudin dengan Jambangan Cinta. Baru saja menghiburkan potang anda. Masih lagi dalam Mencap Potang bersama Fad. Fad menemani anda hari ini. Kan esok Nenta Babu akan kembali, okay, untuk Mencap Potang. Tapi untuk hari ini 4 jam masa yang kita ada untuk berhibur sama-sama. Kejap lagi juga kita ada tetamu yang akan datang nak berkongsikan dengan kita antara program yang menarik yang akan diadakan di Negeri Sembilan ni. Dekat mana, kalau nak tahu kena tengah dan juga tunggu sekejap sahaja lagi. Okay, sebab kita akan live di radio kejap lagi. Pada masa yang sama juga kita akan live juga di Facebook page kami, Negeri FM Official. Okay, alright. Jadi nantikan sekejap sahaja lagi, 3.15 minit petang, sekejap sahaja lagi. Alright. Tapi sekarang ini, kalau anda sedang memandu, pastikan anda terus dengarkan Negeri FM dekat radio dalam kenderaan anda. Macam biasalah, 92.6 boleh, 95.7 pun boleh, 107.7 pun boleh juga. Macam tu, alright. Tapi yang paling penting sekali, harapnya anda semua yang memandu kena terus berhati-hatilah, kan, boleh enjoy terus lain Mencap Potang. Ada juga antara info trafik yang boleh saya kongsikan untuk anda, di mana kalau tadi yang berdekatan dengan Negeri Sembilan ada trailer rosak di lorong K12 Plaza Tunilai dan trafiknya perlahan. Tapi sekarang ini status terkini baru saja dapat update dari Plus Traffic, di mana insiden tersebut telah pun selesai dan trafik di sana masih lagi perlahan. Macam tu. Alright, ada satu lagi juga, trailer rosak di kilometer 257.6 arah selatan dari Port Dickson Selatan ke Senawang, dan itu menyebabkan lorong kiri terhalang. Namun trafik di sana masih lagi terkawal. Okey, itu antara info trafik yang boleh Fad kongsikan dengan anda. Kira yang berdekatan dengan Negeri Sembilan lah. Kan? Tapi kalau anda juga mungkin sedang melalui jalan-jalan utama dekat Negeri Sembilan ni, kalau nak kongsikan bagaimana keadaan trafik. Tapi biasanya waktu-waktu begini trafik di Seremban, di sekitar Negeri Sembilan biasanya okey aja, tak sibuk lagi kan. Mungkin petang nantilah baru sibuk. Tapi kalau nak kongsi pun boleh, tak ada masalah. Nak hantarkan ucapan pun boleh. Macam biasa, hantarkan terus ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Mencap Potang.

0: kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yang Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Ayam Nita dengan Depresi. Baru saja menghiburkan anda dalam Mencap Petang, okay? Kalau boleh janganlah depres-depres. Kita tenang-tenang aja. Hidup kita kena terus ceria, kekal sihat, barulah boleh terus positif, kan? Tapi kalau lah ternampak kadang-kadang anak-anak kita ni murung aja, adik-adik kita ni kan, kadang-kadang macam ada yang tak kena tapi tak diluahkan. Jadi kadang-kadang kita kena bertanya jugalah sebagai ibu bapa penjaga, kan, sebagai orang yang lebih tua, mungkin boleh tenangkan mereka dan mungkin boleh nasihatkan mereka untuk pergi mencari orang yang pakar. Jangan cari salah orang, nanti boleh jadi lebih teruk depresi tu, kan. Okey, harapnya anda semua dalam keadaan mental yang positif, kan. Lagi-lagi untuk kita sekarang ini, memang kena terus kekalkan gaya hidup yang sihat. Okay, itu pun salah satu perkara yang positif yang boleh kita buat untuk kehidupan kita supaya kita terus kekal positif sampai bila-bila. Okey. Kalau nak apa, lagu-lagu galau ke, nak layan lagu-lagu yang anda suka, macam biasa terus layan Negeri FM dan jangan lupa hantar lagu permintaan anda di WhatsApp kami 0126030603. Baik, sekejap lagi kita akan dengarkan berita Negeri FM bersama-sama rakan setugas Siti Zainab. InsyaAllah sekejap lagi tepat jam 3 petang ini. Tapi sekarang ni jom kita bangkit dengan Hakim Rusli. Moncak Petang.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Kerajaan Negeri Sembilan terus memperkukuh agenda perpaduan komuniti menerusi penyaluran geran khas erat NS kepada 342 kawasan rukun tetangga KRT yang aktif di seluruh negeri. Majlis penyampaian geran khas KRT peringkat Negeri Sembilan 2026 dirasmikan oleh Menteri Besar Datuk Seri Utama Aminuddin Harun yang turut menyampaikan geran RM1,000 kepada setiap KRT. Bantuan itu bertujuan memperkasa pelaksanaan program kemasyarakatan Skim Rondaan Sukarela SRS serta mengukuhkan perpaduan dalam komuniti. Inisiatif erat NS diharap menjadi pemangkin kepada KRT untuk terus aktif membangunkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera di Negeri Sembilan. Keberkesanan Dasar Perumahan Negeri Sembilan yang mewajibkan pemaju menyediakan kota rumah mampu milik RMM terus memberi manfaat kepada rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah. Ia bukan sekadar soal tempat berteduh tetapi membawa makna besar kepada mereka yang selama ini berdepan pelbagai kekangan dan kemampuan kewangan yang terhad. Ikuti laporannya bersama Nurashikin Harun.
2: Saya menyewa, bayar pun dalam 800 macam tu. Kita fikir balik, kita sewa bayar 800 pun rumah orang, bukan rumah kita kan. Jadi bila saya tengok dekat Facebook, masa tu ada buka rumah pemilik ni, saya cubalah mohon, suami isteri mohon, alhamdulillah dapat.
3: Menyewa agak tinggi lah. Lepas tu lepas menyewa, ialah bukan hak milik kita. Tapi bila dah dapat rumah, alhamdulillah, setelah happy, alhamdulillah, syukur lah. Allah bagi rezeki.
4: Sebabnya akak mohonnya rumahnya ni sebabnya sebab akak ada anak kembar yang seorang tu dia autism. Jadi dia sekolah berikan khas dekat sekolah kawasan Taman Duyafa time tu. So memang akak nak hangat kat sini sebab dekat dengan rumah, dekat dengan sekolah anak akak tu lah. Untuk first depan jawapan tu akak tak lulus lah. Tapi sebab akak baru rahiwan, atas sebab yang untuk anak akak yang tu, alhamdulillah dapatlah kelulusan tu.
5: Serendah RM80,000, rakyat di Negeri Sembilan ini sudah boleh memiliki kediaman yang berkeluasan minimum 850 kaki persegi dengan 3 bilik tidur dan 2 bilik air, selain dilengkapi dengan fasiliti asas. Bagi pasangan muda, peluang memiliki rumah ini menjadi permulaan penting untuk membina kehidupan berkeluarga dengan lebih stabil.
3: Baguslah sebab bagi peluang pada anak muda untuk memiliki rumah mampu milik kan. Sebab kita tahu kos rumah semakin hari semakin tinggi. Jadi dengan ada program-program perumahan mampu milik ni, dia bagi kita peluang untuk memiliki rumah.
2: Berbaloi lah dengan rumah kita dapat, dengan keluasan dia, dengan pendapatan kita kan. In fact, lagi bulanan yang kita bayar tu lagi murah daripada sewa yang kita tanggung selama bertahun-tahun tu. So bagi saya, baguslah rumah pemilik ni untuk kita golongan B40 kan.
5: Dasar Perumahan Negeri Sembilan mewajibkan setiap pembangunan baharu yang dibina menyediakan 50% RMM. Daripada jumlah itu, 20% diperuntukkan bagi binaan jenis A dengan harga antara RM80,000 hingga RM110,000. Sejak 2018 hingga kini, lebih 30,000 unit RMM telah dan sedang dibina.
4: Puas hatilah sebabnya untuk harga RM80,000, kalau tengok daripada dari segi pembinaan dia, macam rumah yang biasalah dengan keadaan kos sara hidup tinggi sekarang ni, dan keadaan hartanah pun tinggi sekarang ni, dia punya nilaian. So kalau tanya akak rasa elok teruskanlah untuk skim rumah umpahan pemilik ni.
6: Alhamdulillah lah, dengan inisiatif kerajaan negeri ni, ramai yang mampu untuk memiliki rumah. Dengan rumah yang macam ni, dengan kos dia yang macam ni kan, kira ramai lah yang dapat rumah, tak payah nak menyewa lagi.
5: Dasar Rumah Mampu Milik bukan sahaja memelihara kebajikan rakyat tetapi juga menyumbang kepada kelestarian pembangunan sosioekonomi.
7: Jadi saya melihat itu merupakan satu strategic action yang sangat baik daripada kerajaan negeri yang memberikan peluang pemilikan aset yang pertama kepada rakyat Negeri Sembilan. Yang kedua adalah akses kepada pembiayaan. Dengan pembiayaan yang rendah, mereka dapatlah menikmati pembiayaan dengan mungkin kadar yang sangat rendah ataupun tanpa zero rate.
5: Di sebalik pembangunan fizikal yang semakin rancak, keperluan rakyat untuk memiliki kediaman sendiri terus menjadi keutamaan. Dasar perumahan seperti ini bukan sahaja menyediakan tempat berteduh, malah memberi harapan baru kepada golongan berpendapatan rendah untuk membina kehidupan yang lebih stabil. Nura Shikin Harun, RTM.
0: Edisi Nasional.
1: Kementerian Pendidikan memaklumkan bantuan RM150 seorang kepada 52,800 pelajar baharu diagihkan di 616 pusat tingkatan 6 PTE di seluruh negara bermula 28 Jun hingga 27 Julai ini. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN mengenalpasti tekanan ekonomi, ketiadaan pekerjaan dan cabaran membina kerjaya sebagai faktor utama golongan muda menangguhkan perkahwinan sekaligus memerlukan sokongan pelbagai pihak bagi menangani trend berkenaan. Kementerian Sumber Manusia Kesuma akan meneliti semula mekanisme pelaksanaan skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 jam menjelang penghujung tahun. Penelitian itu meliputi hala tuju dasar, keberkesanan pelaksanaan dan kemampanan dana bagi memastikan skim tersebut terus memberi manfaat kepada rakyat.
0: Edisi Nasional.
1: Bekas pegawai Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Muhammad Adib Abdul Razak kini mengusahakan penternakan biri-biri menerusi syarikat Afdal Rezeki Sendirian Berhad yang berpangkalan di Kuala Pilah selepas menamatkan perkhidmatan selama 15 tahun dalam Angkatan Tentera. Beliau berkata keputusan menceburi bidang agro bukan kerana hilang minat terhadap TLDM atau mahu bertukar bidang. Sebaliknya, merupakan pilihan untuk meneruskan kerjaya dalam sektor agro selepas disahkan mengalami gangguan pendengaran sensory neural SNHL yang menyebabkan beliau tidak lagi layak meneruskan tugas sebagai naval aviator. Kini beliau menguruskan lebih 150 ekor biri-biri baka dopa di dua ladang utama di Negeri Sembilan dan Batu Pahat, Johor. Muhammad Adib turut merakamkan penghargaan kepada Persatuan Veteran TLDM Malaysia, PVTLDM, Jabatan Perkhidmatan Veterina, Pasukan Operasi serta keluarganya yang sentiasa memberi sokongan dalam membangunkan perusahaan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Yusni Nadia binti Yusof, Berita Negeri FM, Tuntas dan Padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
2: Jang, oh Jang, mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap yo. Siaplah Jang oi. Kau bau tu tak baik makan lagi.

0: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Apa Kono Ejang dari Fida Ibrahim, Datuk Esi Mizal. Lagu yang orang kata diberi nafas baru lah daripada yang originalnya kan. Tapi apa pun, anda sekarang ni kembali bersama Fad dalam Moncak Potang. Dan untuk hari ini, tadi saya dah beritahu, saya ada tetamu hari ini nak kongsikan benda best. Okay, jadi sekarang saya nak menjemput Puan Nini Nuraiza binti Musa, Pendolong Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia Negeri Sembilan. Puan, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah, sihat Puan?
1: Sihat.
0: Nampak ceria hari ini, Alhamdulillah. Sebab Puan datang pun orang kata tak kosong. Nak bawa sesuatu yang menarik untuk orang Negeri Sembilan. Okey. Baik, Puan, kita nak Puan kongsikan sikit ini. Orang dah tertanya-tanya dah kan, orang kata program best, ada yang best apa dia kan. Mungkin Puan kongsikan maklumat sikit untuk kita ni, tahu program ni sebenarnya ada apa. Okey, silakan Puan.
1: Okey, terima kasih. Pertama sekali, terima kasih pada Negeri FM lah.
0: Sama-sama.
1: Menerima kita untuk slot tamu kita ni. Bagi kami mempromosikan satu program yang kita namakan Program Madani Kita.
0: Program Madani Kita. PMK? Yeah.
1: PMK. Ringkasnya PMK. Alright, jadi Program Madani Kita ni, untuk maklumannya, dia adalah sebahagian daripada 80 program seluruh negara. Jadi kita ni yang pertama di Negeri Sembilan ni, dilaksanakan pada hujung minggu ni lah, 12 Julai 2026 di Dewan Orang Ramai Linggi.
0: Di Linggi, kawasan Port Dickson lah.
1: Port Dickson lah kiranya. Okay. Jadi program ini untuk AKM, secara keseluruhannya kita ada 5 program. Diperuntukkan 5 program lah, daripada 80, 5 tu AKM uruskan. Yang lain-lain tu kementerian dan jabatan yang lain.
0: Maknanya yang ini salah satunya.
1: Salah satunya, dan untuk AKM satu di Negeri Sembilan. Sebab kita 4 lagi tu, kita akan buat di Selangor, dan juga di Johor. Itu pada Ogos, September dan November lah.
0: Akan datang lah.
1: Akan datang lah. Jadi untuk kali ni, di siri yang Negeri Sembilan ni, kita buat 12 Julai dan akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan.
0: Ada orang-orang istimewa juga yang akan datang. Untuk pastinya memeriahkan lagi lah kan suasana.
1: InsyaAllah, betul.
0: Baik, itu dia Puan. Hujung minggu ni saja dah dekat dah. Orang-orang Linggi kena stand by lah. Berikan masa. Okey Puan, difahamkan untuk program Madani Kita ni ataupun PMK tadi. Okey, dia punya tema tu memaknai harapan rakyat. Okey, itu mungkin Puan ulaskan sikit lah tema tu. Apa memaknai harapan rakyat tu Puan?
1: Okey, gini ya DJ Fan. Tema memenangi harapan rakyat ni, kita mencerminkan komitmen berterusan kerajaan lah untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat kita. Okey, dalam menyampaikan manfaat, penjimatan dan perkhidmatan yang lebih dekat kepada rakyat. Dia sebetulnya dulu kita buat besar program Madani Rakyat.
0: PMR.
1: Ya. Jadi kita kecilkan dia jadi PMK. Program Madani Kita. Jadi dalam program Madani Kita ni, kenapa kita kata dia memaknai harapan rakyat? Sebab kita bawa jabatan-jabatan, kementerian-kementerian dekat kepada masyarakat kita. Untuk diberikan perkhidmatan. Sebab kadang-kadang kita ni jarang boleh nak pergi berurusan di pejabat-pejabat kan. Jadi kita datang sendiri kepada mereka. Itulah hasrat dalam memanai harapan rakyat, supaya seluruh rakyat kita dapat merasa apa yang kerajaan boleh bagilah kiranya, perkhidmatan-perkhidmatan yang kita boleh kongsikan secara bersama.
0: Yang mungkin sebelum ni tak tahu, boleh tahu lah dekat sana kan.
1: Sebelum ni mungkin jauh, kita mungkin dia ada di Putrajaya dia, so kita dekatkan, kita bawa ke kampung.
0: Jadi semua orang pun boleh

0: Sebab ini kita kira secara pantas, menyeluruh dan kita harap berkesanlah untuk khidmat kepada masyarakat.
1: Baik. Maknanya Puan, akan ada banyak jabatan agensi yang akan buka booth di sana, akan bantu. Dan mungkin Puan boleh kongsikan antara pengisian-pengisian yang ada, antara booth-booth yang menarik yang akan ada dekat sana nanti.
0: Okey, jadi memang kita nak bagi tahulah. Okay. Jadi program Madani Rakyat ni, macam saya kata tadi, kita bawa jabatan-jabatan kerajaan dekat kepada masyarakat. Betul. Jadi antara yang menarik, kita nak kita ada pelbagai, contohnya Perkhidmatan Kerajaan, Advokasi Dasar Malaysia Madani, dan kita bawa juga kepada penyelesaian isu-isu semasa lah. So objektif kita ni, macam tadi, mesra, kita nak temu mesra kepada masyarakat. Okey, kemudian dan kita memang mensasarkan kawasan-kawasan yang luar bandar lah sebenarnya, terutamanya. Jadi dalam program Madani kita di Linggi ni, kita bawakan antaranya kaunter pertukaran topi keledar JPJ.
1: Wah.
0: Maknanya DJ, DJ Fad, kalau ada yang rosak yang dah lama tu, kita boleh bawa ke kaunter JPJ, kita tukar.
1: Oh, dapat baru.
0: Dia terhad kepada 500 yang awal lah.
1: Oh, dia macam program Madani Rakyat juga.
0: Ya, betul. Jadi mana-mana yang nak tukar topi keledar, boleh datang.
1: Ramai Puan. Biasanya habis stok.
0: InsyaAllah.
1: Kena cepat lah kan.
0: Kena cepat. Okay, sebab menarik. Kita harap memang boleh membantulah. Kemudian pemeriksaan kesihatan.
1: Okay.
0: Okay. Dan juga yang spesialis ini, kali ini kita ada gigi. Pemeriksaan gigi. Sebab kadang-kadang gigi ni kita sukar nak dapat appointment ni.
1: Betul lah.
0: Kita kadang-kadang kalau Negeri Sembilan ni, kalau Seremban ni, kadang-kadang 2 bulan jugalah.
1: Ya, biasanya kita akan penuh lah Puan.
0: Betul, sebab dia by appointment.
1: Betul.
0: Jadi ni kita bawa, saya boleh.
1: Terus. Alang-alang datang
0: gigi kan.
1: Cek gigi.
0: Cek gigi kan.
1: Oh, menarik lah Puan.
0: Kemudian, kejohanan e-sport untuk belia, kita ada kejohanan e-sport lah antaranya. Yang biasanya best. Menarik kepada belia. Kemudian, pertukaran Al-Quran. Yang dilaksanakan oleh KDN lah. Contoh kita kan ada lama. Biasa ada Quran-Quran lama, Quran-Quran yang mungkin dah rosak. Quran ni kita tak boleh nak, orang kata apa, tak boleh nak buang-buang macam
1: betul,
0: tu
1: betul,
0: dia.
1: Betul,
0: dia ada proses, ada dia tersendiri dia. Jadi kita nak buat tu tidaklah kan. Jadi ini peluang lah, saya kira, untuk semua masyarakat datang tukarkan Quran. Jadi kita pulangkan satu, kita dapat satu.
1: Betul. Yang lama dah usang ke,
0: ya, usang ke,
1: kertasnya dah dimakan anak-anak ke, kadang-kadang kan. Macam tu.
0: Betul lah. Kita bawa lah. Ini memang KDN bawa. Ini pun tak banyak jugalah. Adalah had. Tapi insyaAllah mencukupi lah.
1: InsyaAllah. Okay.
0: Selain itu, pengagihan anak pokok yang akan dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian.
1: Okay.
0: Jadi anak pokok free.
1: Wah, seronok. Macam ibu-ibu saya dan kawan-kawan mesti seronok. Yang jenis memang akan apa, suka tanam pokok kat rumah ni kan.
0: Ya, betul. Mana yang petani-petani moden ke, yang baru nak bertani ke kan. Boleh lah. Nak mencuba-cuba. Sebab kita Jabatan Pertanian akan memang bagi. Saya difahamkan banyak lah dia punya stok tu. Memang kita nak bagi. Ceritanya kita nak bagi, bukan beli. Kemudian macam biasa kita ada juara ramah.
1: Jualan Rahmah.
0: Dan Jualan Rahmah ni termasuk juga jualan agro madani oleh Fama.
1: Ada macam-macam jualan, macam-macam aktiviti, ada macam-macam yang free.
0: Betul.
1: Jadi anda tinggal freekan masa aje lah.
0: Okay. Selain tu kita juga ada gunting rambut percuma.
1: Wow, serius?
0: Ya, betul lah. Ini akan Rela akan buat lah.
1: Okay.
0: Gunting rambut percuma ni. Okey. Dan yang lain-lain banyaklah daripada KBS. Ada pameran daripada KBS. Pameran daripada Akademi Kenegaraan sendiri.
1: Pun ada juga.
0: Berkaitan dengan kenegaraan dan juga Malaysia Madani lah. Dan juga penyampaian untuk My Digital.
1: Okay.
0: Kita ada slot daripada My Digital untuk menerangkan. Sebab kita kan, kita sekarang dah pakai My Digital ID tu. Kadang-kadang susah kan.
1: Betul.
0: Nak screen apa semua tu. Jadi dia boleh membantulah di situ.
1: Faham, kita lebih faham lah. Maknanya saya rasa yang, yang nak datang ke Linggi nanti kena buat buku, nak kena tulis banyak macam-macam ilmu akan dapat kat sana.
0: Banyak dan boleh terus buat. Kita ada juga apa, tukaran mungkin boleh tukar IC juga.
1: Wah, okay.
0: Sekarang kat IC baru.
1: Betul.
0: Pun boleh.
1: Yang mana tak

0: sempat nak pergi ke tempat tu kan.
1: Betul. Kita kadang-kadang tak boleh, tak nak, tak sempat nak pergi daripada pendaftaran kan. Betul, nak buat JPN. IC tu boleh pergi.
0: Betul.
1: Boleh datang, kita akan dapat IC baru di situ.
0: Baik. Macam-macam ni. Baru orang kata ni, baru yang pertama ni puan. Puan ini dah kongsi banyak dengan kita apa yang ada dekat program Madani kita ni. Jadi kejap lagi ada banyak lagi yang puan nak kongsikan. Rasanya lebih menarik lagi. Jadi apa kata untuk sekarang ni, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Macam Potang.

0: Ya, Menurut FM ingat sampai bila-bila kembali lagi bersama Fad dalam Moncat Petang. Tapi sekarang kita dalam tamu kita lah. Bersama-sama dengan Puan Nini Noraiza binti Musa kita, penolong pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia Negeri Sembilan. Tadi Puan dah cerita berkenaan dengan program Madani kita, PMK ni, macam-macam yang menarik. Tapi tadi tu lebih kepada perkhidmatan kerajaan secara terus kepada anda di Linggi. Tapi untuk aktiviti-aktiviti yang lain, saya rasa mesti ada juga yang menarik, Puan, kan?
1: Pastinya lah. Sebab kita mengharapkan orang ramai datang.
0: Betul.
1: Jadi kita ada beberapa aktiviti yang menarik lah. Contohnya yang pertama, kita akan ada daripada Perkhidmatan Awam, APM. Akan Ketan Pertahanan Awam, APM, yang akan menyediakan aktiviti Flying Fox. Mini. Tak adalah panjang sangat, tapi itu ada. Untuk khas untuk kanak-kanak lah.
0: Saya ingat boleh tadi. Saya tak boleh.
1: Mini tu kanak-kanak lah. Kemudian kita juga ada pertandingan untuk kanak-kanak. Kita ada pertandingan mewarna. Yang ini kita buka kepada pelajar-pelajar tadika. Kita bagi tiga kategori lah. Pelajar tadika, pelajar tahap 1 dan tahap 2, sekolah rendah. Jadi mana-mana sekolah-sekolah di Linggi ataupun mungkin di sekitar
0: berdekatan,
1: boleh datang. Itu kita buat seawal pagi lah, jam 8 pagi, 8.30 pagi, untuk pertandingan mewarna. Pastinya ada hadiah-hadiah yang menarik lah.
0: Mesti seronok adik-adik tu nanti.
1: Betul. Selain tu, untuk belia, kita ada satu yang kita namakan interaktif kenegaraan. Ada di pentas utama, kita ada aktiviti soalan kuis Kahoot lah. Ini AKM sendiri mengendalikan soalan-soalan kuis kenegaraan.
0: Menang dapat hadiah, Puan.
1: Pasti.
0: Jawab betul. Itu yang cantik tu.
1: Bila kuis, mestilah ada pemenang dan ada hadiah.
0: Yang itu cantik-cantik, Puan.
1: Dan juga kita ada untuk ni, untuk belia, kita ada Explorers Jiwa Madani. Explorers ni maknanya satu kumpulan, lima ahli. Kita buat explore sekitar kawasan tu lah.
0: Adalah cari-cari barang, ada bagi clue,
1: checkpoint.
0: Macam dekat TV tu lah, saya pernah tengok lah dulu.
1: Menariklah. Sambil-sambil tu kita maknanya kita ada checkpoint-checkpoint, jadi dia kena habiskan. Dan kalau tepat jawapannya dan ni, menang lah.
0: Siapa yang dah dapat selesaikan. Itu antaranya, Puan.
1: Itu antaranya. Dan pastinya lah, saya rasa yang lagi, cabutan bertuah. Cabutan bertuah ni, hadiah dia, kita akan bagi dua ni lah, dua sesi. Tengah hari dan juga petang.
0: Ada hadiah-hadiah utama yang buat orang tertunggu-tunggu, Puan?
1: Hadiah utama kita, insyaAllah, menarik.
0: Menarik.
1: Kita ada lebih kurang dalam 20 yang utama lah.
0: 20?
1: Ya, 20 yang utama. InsyaAllah, sama ada barang-barang elektrik, yang membaloi lah.
0: Membaloi lah, kan?
1: Untuk kita tunggu. Dan sebabnya saya kira kalau nak tunggu sepanjang perjalanan dari satu reruai ke satu reruai tu, memang kita habis masa.
0: Betul.
1: Dan masa tu dan kita boleh tunggulah untuk cabutan bertuah.
0: Betul lah. Nak berjalan-jalan dalam tu pun dia akan makan masa, kan? Sebab ni seronok.
1: Jadi sambil-sambil tengok, tu dengar nama kita kena sebut ke, macam tu.
0: Mungkin kita apa, anda antara 20 orang yang paling bertuah dekat Linggi.
1: Itu yang utamalah. Ada lagi hadiah-hadiah lain lah, kiranya. Tapi tadi sedikit saya ingat yang lain. Untuk masyarakat ni, kita ada juga sebenarnya daripada Kementerian Pendidikan yang turun sendiri untuk kita boleh mendapatkan sijil-sijil yang lama atau sijil-sijil yang telah rosak. Sijil-sijil utama peperiksaan. Contoh, biasanya kawasan Linggi ni kawasan banjir, kan? Jadi kalau ada rosak ke dokumen-dokumen peperiksaan tu, sijil-sijil SPM, SPPM, PMR tu, boleh datang dan boleh dicetak di situ.
0: Baik.
1: Dan juga kita boleh cek untuk wang yang tidak dituntut.
0: Wow, ini menarik, ini menarik.
1: Ini boleh pergi, ini memang apa daripada MOF sendiri turun.
0: Oh, okey.
1: Okey, so bolehlah kita nak check, mana tahu kita tak ingat dulu banyak sangat buat account tu. Kita tak tahu berapa tinggal ke, berapa yang ada, boleh check.
0: Rupanya ada duit
1: dapat, dan boleh dapat terus di situ lah.
0: Okey, okey, menarik. Tapi ini yang ini kena ke, kewangan punya ni lah. Menteri kewangan punya booth,
1: yeah, macam tu kan. Dia ada, dia bawa van dia, bawa pas dia macam tu.
0: Okey. Itu menarik tu puan. Maknanya macam-macam yang ada lah dekat program hari ni kita
1: dan
0: ni.
1: Yang paling penting semuanya percuma.
0: Betul.
1: Untuk dapat semua tu percuma lah.
0: Maknanya perkhidmatan tu kan.
1: Fox tu percuma. Pun
0: percuma biasa juga.
1: Kan, kalau tu nak kena bayar.
0: Betul. Yang ni untuk adik-adik kita. Yang comel-comel ni.
1: Betul, boleh.
0: InsyaAllah free. Okey, menarik. Dan okey puan, tadi puan ada bagi tahu juga dengan saya tentang ini yang biasanya memang akan ada jualan rahmah, jualan agro. Okey, itu barang-barang yang kita boleh beli apa macam barang basah dan sebagainya. Tapi ada ke puan macam gerai-gerai makanan? Orang sekarang kan suka food hunting puan. Ada ke macam tu?
1: Okey, pastinya lah kalau kita buat jualan ni kan, jualan agro jualan ni, dan kita pun ada carnival, biasa memang kita sediakan ada apa gerai-gerai yang boleh dijual untuk kita beli sepanjang kita melawat kawasan.
0: Okay.
1: Tapi yang menariknya Fad, di sini kita ada kenduri rakyat.
0: Wow.
1: Maksud kenduri rakyat ni, kita sediakan makan percuma tengah hari.
0: Makanan tengah hari?
1: Tengah hari.
0: Wow.
1: Boleh makan, kita makan sebab kita akan ada perasmian bersama MB tengah hari tu. Lepas tu kita makan secara ramai-ramai di dalam kemah.
0: Wow.
1: Jadi semua pengunjung kita bagi makan.
0: Wow.
1: Free.
0: Itu pukul
1: jadi
0: berapa
1: pun? Itu lebih kurang pukul 12 ke pukul 1 dah sampai habis lah.
0: Waktu kiranya makan tengah hari lah.
1: Makan tengah hari.
0: Kena datang apa cepat-cepat lah orang
1: jadi
0: kata
1: kan.
0: Jadi
1: tak apa, kalau kata datang pukul 11 ataupun datang pukul 10, kita jalan dulu ke luar. Pukul 11 tu kita masuk dalam kemah. Lepas tu kita makan.
0: Makan sama-sama.
1: Makan sama-sama dengan Yang Mahmat Menteri Biasa dan semualah tetamu-tetamu kita.
0: Menarik.
1: Jadi jangan risau. Kita memang nak bagi. Itu yang cerita kita memaknai harapan rakyat tu. Okay. Maknanya kita bagi. Apa yang kita boleh bagi. Sebabnya biasalah kalau kita jalan-jalan ni kan apa.
0: Betul.
1: Jadi kita bagi kenduri rakyat.
0: Wow. Menarik. Makan percuma jadi tak payah lunch masa tu.
1: Betul, tak payah lunch. Boleh gantung periuk.
0: Masak pun tak payah.
1: Jangan kan? masak sarapan juga ke. Tengah hari jangan risau.
0: Okay.
1: Datang kepada program Madani kita bagi makan tengah hari.
0: Okey, terbaik puan. Alright. Dan kita pun dah sampai ke penghujung puan sebab macam-macam yang puan kongsikan semuanya menarik. Nampaknya Mama Lingi dah tak sabar tu. Tapi mungkin kita nak tanya dengan puan daripada Akademi Kenegaraan Malaysia, harapan puan untuk penganjuran program kali ini.
1: Okey. Harapan kami pastinya lah kita mengharapkan seluruh rakyat Linggi tu, masyarakat di Linggi tu hadir. Kerana kita memang nak bagi perkhidmatan kerajaan dan apa yang kita boleh sampaikan boleh dekatkan di hati masyarakat, kepada masyarakat. Jadi kita nak mereka datang beramai-ramai.
0: Baik.
1: Bukan sahaja Linggi, sebab Linggi ni dia sebelah dia Rantau, sebelah lagi Rembau. Dan
0: betul.
1: Pastinya Port Dickson tu sendirilah. Jadi boleh datang beramai-ramai. Okey, untuk memanfaatkan sepenuhnya perkhidmatan dan inisiatif yang kita bawa dalam program ini. Kemudian sebab dia apa? Sebab lokasi apa? Dia menyebabkan masa, kos dan tenaga lah. Macam saya kata tadi, daripada kita nak pergi kepada kementerian, pergi kaunter-kaunter, jabatan-jabatan kerajaan, ni dia datang sendiri. Jadi kita boleh memanfaatkan.
0: Betul.
1: Dan harapan kita juga supaya mendapat sambutan lah yang menggalakkan daripada masyarakat.
0: Itulah, walaupun buat di Linggi, bukan orang Linggi je.
1: Ya, betul. Linggi tu kalau ikut kan dekat juga dengan Melaka dah tu.
0: Betul.
1: Boleh datang. Tak ada masalah. Sebab kita buka program Madani kita ni dari pukul 8 pagi sampai 6 petang.
0: Okey. Ada banyak masa.
1: Ada banyak masa untuk kita jalan-jalan. menikmati daripada satu reruai ke satu reruai. Boleh pergilah macam-macam perkhidmatan tu tadi.
0: Betul.
1: Okey. Jadi dan kita harap dengan turunnya, dengan kita bawa jabatan-jabatan kerajaan ini ke sana, dia boleh meningkatkan keberkesanan dan penyampaian perkhidmatan awam lah kepada masyarakat dan memberi impak positif kepada komuniti setempat selaras dengan aspirasi Malaysia Madani.
0: Baik. Okey. Jadi puan, mungkin yang terakhir sekali puan bagi tahu betul-betul waktunya ajak semua ni pendengar Negeri FM datang ke program Madani kita, silakan.
1: Okey, kepada seluruh rakyat Negeri Sembilan lah rasanya.
0: Pendengar-pendengar Negeri FM.
1: Hadirlah ke program Madani kita yang diadakan pada 12 Julai hari Ahad ni di Dewan Orang Ramai Linggi.
0: Okey.
1: Moh kita ramai-ramai.
0: Baik.
1: Datang.
0: Terbaik. Nanti kalau datang sana nanti boleh jumpa puan kita dan jumpa tim-timnya lah.
1: Tim-tim kita lah.
0: Okey, baik. Alright puan, terima kasih banyak untuk perkongsian program malam ni kita, memang sangat menarik. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih buat puan ini Nuraiza binti Musa, penolong pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia Negeri Sembilan. Jadi orang Linggi dan juga orang yang berada di sekitar orang Somban pun kalau nak pergi boleh, tak ada masalah. Terus datang hari Ahad ni puan.
1: Ya, betul.
0: Okey, baik puan, terima kasih banyak puan.
1: Ya, sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Radio FM ingat sampai bila-bila Datuk Hatan the one and only dengan lagu Gerhana baru sahaja menghiburkan anda semua. Alright, jangan lupa untuk terus layan Negeri FM. Untuk hari ini, Moncak Petang akan menemani anda sehingga jam 6 petang nanti. Alright, jadi macam biasalah, terus dengarkan Moncak Petang di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, atau stream saja di www.rtmclick.rtm.gov.my. Alright, jadi Fad nak kongsikan dengan anda tentang program Voucher Buku Madani 2026. Yang mana menawarkan e-voucher bernilai RM100 kepada pelajar terus menerima maklum balas positif apabila inisiatif ini disifatkan mampu mengurangkan beban kewangan. Di samping dapat menggalakkan budaya membaca dan juga pemilikan bahan bacaan yang berkualiti untuk anak-anak kita. Jadi tinjauan RTM di sebuah institut pendidikan guru mendapati kebanyakan pelajar di situ menyambut baiklah pelaksanaan inisiatif ini kerana membantu mereka untuk mendapatkan bahan-bahan ataupun buku rujukan untuk mereka kan, juga bahan-bahan bacaan tanpa terlalu terbebanlah dengan kos pengajian. Dan untuk seorang ini pelajar kursus bahasa Melayu iaitu Rabiatul Adawiyah Aisyah, dia berkongsi yang mana pemberian voucher itu sebenarnya menjadi galakan kepada beliau sendiri dan juga pelajar yang lainlah untuk membeli dan juga membaca buku fizikal. Buku betul-betul dekat depan kita kan. Terutamanya dalam kalangan mereka yang sebelum ini kurang berkemampuan. Tapi kan sekarang ni dah banyak apa, dekat internet pun dah ada buku-bukunya kan. Tapi ada buku fizikal ni lebih baik lagi. Jadi bila ada nak buku, kena ada kos sikit lah kan. Buku rujukan ke, bahan-bahan bacaan ke. Jadi dengan program Voucher Buku Madani untuk kali ini, adalah e-voucher RM100 sekurang-kurangnya dapat membantulah kan, untuk terutamanya pelajar-pelajar lah, untuk mereka mendapatkan bahan-bahan dan juga buku-buku untuk rujukan untuk mereka belajar kan. Okay, semoga dimudahkan juga urusan untuk semua pelajar-pelajar, tak kira lah pelajar universiti ke IPG ke sekolah sekalipun. Semoga hari anda semua dapat hari yang positif dan santai-santai aja. Okay, terus dengarkan Moncak Petang. Asah moncak.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Hiburan yang menyeronokkan, semuanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Menegra FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi Amy Search dan juga Hazama dengan lagu Symmetry baru saja menghiburkan anda. Alright, dah tahu ke belum berkenaan dengan bantuan awal persekolahan tingkatan 6 2026? Kalau belum tahu lagi, ni Fad nak bagi tahu. Okay, kalau secara senangnya untuk kita tahu ataupun untuk kita ingat, bantuan awal persekolahan ni kita panggil BAP lah, singkatannya kan. Di mana BAP ni telah pun diakhirkan bermula 28 Jun sebelum ini dan dijangka selesai pada 27 Julai 2026, di mana setiap murid tingkatan 6 akan mendapat RM150. Dan ini agihan tersebut akan diberikan kepada murid tingkatan 6 baru yang telah pun mendaftar pada 8 Jun 2026, di mana mereka dapati ada 52,810 orang murid tingkatan 6 baru di 616 buah pusat tingkatan 6 di seluruh negara. Jadi ramailah kan pelajar-pelajar tingkatan 6 ni, dan alhamdulillah mendapat bantuan awal persekolahan ada RM150, di mana BAP ini diperluaskan kepada pelajar-pelajar tingkatan 6, dan ini menunjukkanlah cerminan keprihatinan Kerajaan Madani untuk meringankan beban kewangan ibu bapa dan juga penjaga dalam melakukan persediaan untuk keperluan persekolahan. Tetapi yang ini dihaskan untuk murid-murid tingkatan 6 tahun 2026. Okay, alhamdulillah lah kan bila dapat bantuan macam ni, kan. Mudah-mudahan dapatlah membantu adik-adik tingkatan 6 kita ni, kan, yang mana nak buat persiapan untuk persekolahan, mana yang tak cukup boleh ditambah-tambahkan, dan harapnya dapat membantu mereka dan dapat memotivasikan adik-adik tingkatan 6 kita ni untuk belajar dengan lebih baik lagi, untuk skor dalam peperiksaan, dan juga pada masa yang sama juga dapat belajar untuk membuat perkara-perkara yang penting. Contohnya kan berpersatuan, ataupun aktif dalam sukan. Ada juga kemahiran-kemahiran yang lain pada masa yang sama kan. Itu semua apa yang kita nakkan lah untuk adik-adik kita ni. Alright, yang paling penting Abang Fad dan juga tim Negeri FM, tim Macam Potang pun nak mengucapkan semoga berjaya kepada semua adik-adik tingkatan 6 kita. Okay, dan seketika nanti nak bagi tahu juga untuk orang-orang Seremban dan juga Port Dickson yang kejap lagi akan masuk waktu solat Fardu Asar di Seremban pada pukul 4:45 minit petang. Jadi Fad dan juga tim Macam Potang nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar untuk semua sekejap sahaja lagi. Sekarang ini ada Hil Husaini dengan Hari Ini. Moncak Patang, usaha moncak.

0: caci.
1: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
2: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
3: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yang Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik, itu dia tadi, telah pun masuknya waktu solat fardu asar di Seremban pada pukul 4.45 minit petang. Jadi, Fad dan juga tim Moncak Potang ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua. Okey, dan pastinya kita akan kembali lagi selepas ini. Kita beri laluan dulu untuk utama 5 petang menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seterusnya akan ada 1 jam lagi bersama dengan Fad untuk Moncak Potang. Wasah Moncak.

0: jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2020.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration and customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discussed the initial proposal to revive the Serantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chanvirakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salahguna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Dari awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima tiga maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsema.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Sema. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadai wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan di jadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Le Bleu pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Lisa Madani.

Ya, mendengar Feminat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam moncak petang saya ucapkan buat anda semua. Terima kasih kerana masih lagi kekal setia mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Okey, moncak petang hari ini Fad yang teman anda dari jam 2 petang tadi sampai dah pukul 6 petang nanti. Tak lama je lagi kan, ni jam yang terakhir lah untuk Fad bersiaran menerusi segmen ini. Jadi apa kata untuk anda terus enjoy lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang Fad nak kongsikan. Macam biasa, boleh dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Alright, pastinya anda juga boleh untuk terus dengarkan kami di mana-mana saja anda berada secara percuma. Dekat mana lagi kalau bukan boleh stream di www.rtmclick.rtm.gov.my ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Lagi-lagi sekarang ni tengah demam bola kan. Okay, Piala Dunia 2026 malam ini, bukan malam lah, salah lagi, pagi nanti. Betul-betul sebab main pukul 3, pukul 4 pagi kan. Okay, pagi nanti akan bermulanya perlawanan untuk suku air. Di mana pusingan 16 terbaik, round of 16 dah pun selesai. Selepas ini, pagi nanti ada perlawanan untuk perlawanan suku air, yang mana perlawanan ni menjadi perlawanan tumpuan. Sebab bila dah suku air ni, mungkin ada satu-satu perlawanan satu hari ataupun dua perlawanan sahaja satu hari kan. Sebab pasukan pun hanya tinggal 8 pasukan terbaik yang akan merebut gelaran menjadi juara dunia untuk Piala Dunia 2026. Alright, kejap lagi kita nak sembang-sembang sikit tentang Piala Dunia 2026, terutamanya untuk perlawanan pada pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan moncak petang. Osah moncak kan.

0: kemajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: 1, 2, 3, go.
3: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
4: 92.6, 95.7 dan 107.7.
5: Ingat sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, ingat sampai bila-bila.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Fahid,

0: Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai

Yang Blue Graven ingat sampai bila-bila Melly Goslow dengan Ku Bahagia. Baru sahaja menghiburkan anda dalam Moncak Botang. Dan ini pastinya saya mengharapkan agar pendengar Blue Graven sekarang ni pun tetap bahagia juga. Terus ceria, terus cool. Sebab apa? Sekarang dah petang 5.30 minit, 38 minit petang. Orang dah nak balik kerja. Mesti ramai yang dah sengih-sengih, dah tunggu-tunggu kat depan apa punch card masing-masing ke kan. Yang paling penting sekali kalau kejap lagi nak memandu, pastinya jalan tu memang akan sesak. Jadi bawa bersabar dan terus berhati-hatilah ketika berada dekat atas jalan raya. Okay? Kita nak sembang berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Untuk yang anda semua tahulah, binat-binat bola ni kita dah alert. Di mana pusingan 16 telah pun berakhir. Dan sekarang ni kita dah pun ada 8 pasukan terbaik dunia untuk menghadapi suku akhir. Okay. Jadi untuk perlawanan suku akhir ini yang paling kita nanti-nantikan, perlawanan yang akan bermula pagi nanti, dijadualkan pukul 4 pagi, di mana pasukan Perancis akan bertemu pasukan Morocco ataupun Maghribi. Okay. Untuk perjalanan mereka, di mana untuk pusingan 16, pasukan Morocco berjaya menundukkan pasukan tuan rumah Canada dengan 3-0. Maknanya dominasi total lah daripada pasukan Morocco kan. 3-0, gol yang besar. Dan itu membuatkan pasukan Morocco mara ke peringkat suku akhir. Dan untuk pasukan Perancis pula, dengan perlawanan yang memang sangat ganas, diumpamakan seperti perlawanan WWE oleh peminat bola sepak tanah air kita. Dan Perancis berjaya mengetepikan Paraguay dengan 1-0. Dan inilah pagi ini penentunya, adakah Perancis ataupun pasukan Maghribi yang akan mara ke peringkat separuh akhir pula. Untuk perlawanan-perlawanan yang lain pula, pada Sabtu nanti, 11 Julai, pagi pada pukul 3, di mana ini juga antara pasukan seteru Eropah yang agak menarik untuk kita saksikan, di mana Spanyol akan bertemu pasukan Belgium. Kemudian Ahad ada 2 game. Ahad pukul 5 pagi, satu lagi perlawanan pukul 9 pagi. Untuk perlawanan Ahad ini pukul 5 pagi, kita menyaksikan pertembungan di antara Erling Haaland dan juga Harry Kane. Norway menentang England. Ini juga menarik lah kan, bila dah suku akhir ni saya rasa semua dah fight-fight lah, tim yang power-power semua yang masuk kan, dah tak ada apa orang kata yang menjadi dark horse tu, semua pun dah tak ada. Tapi Norway memang sangat-sangat memberangsangkan, disebabkan mereka ni baru aja dah lama-lama tak masuk dalam Piala Dunia kan. Kali ini masuk, dan Erling Haaland juga pertama kali untuk beraksi di pentas Piala Dunia, dan sekarang ni dah menjaringkan 7 gol. 7 gol berkongsi dengan Kylian Mbappe pun 7 gol juga. Cuma yang paling banyak gol untuk edisi kali ini ialah Lionel Messi Argentina dengan 8 gol. Jadi Lionel Messi dan kawan-kawannya akan bertemu pasukan Switzerland, yang mana perlawanan ini akan bermula pada pukul 9 pagi pada hari Ahad nanti. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan perlawanan-perlawanan yang hangat untuk Piala Dunia 2026 ini, pastinya di RTM. Kami sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026, anda boleh saksikan di saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Dengan dengarnya, malam ini punya game Perancis bertemu dengan Morocco ni, kalau tengok dekat TV OK, pengulasannya dalam bahasa Inggeris. Kalau tengok dekat Sukan Plus, pengulasannya dalam bahasa Melayu. Okay, menarik ni, ada dua channel yang akan siarkan game yang sama dengan bahasa yang berbeza. Terbaik. Okay. Dan anda juga boleh saksikan secara langsung. Kalau tak dapat nak tengok dekat TV tu, cari-cari TV okay. Bukan tak jumpa, tapi rupa-rupanya kita punya orang rumah tengah tengok K-drama. Jadi dah tak boleh lah nak TV kan, nak kena share-share kan. Jangan risau, boleh tengok dekat handphone saja ataupun dekat anda ada tab ke laptop ke ataupun komputer. Tapi kena muat turun dulu aplikasi RTM Click. Muat turun di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Jom kita berhibur dengan lagu official FIFA 2026 dari Daddy Yankee, Echo. Macam Botang.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, program FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Farisha Iris dengan Baik. Baru saja menghiburkan anda. Harapnya anda semua juga sentiasa dalam mood yang baik juga. Okay? Dan sekarang ni dah pun sampai masanya untuk Fad tamatkan kerja. Untuk segmen Moncak Petang hari ini dah selesai dah pun dari jam 2 petang tadi sampailah sekarang ini kan. Dan pastinya sekejap lagi untuk 6 petang sehingga jam 12.30 malam, rakan saya DJ Has pula yang akan bersiaran untuk 6 jam. Jadi jangan lupa teman DJ Has juga. Okay? Terima kasih banyak-banyak buat anda yang mendengarkan Negeri FM. Juga untuk anda yang terus layan, yang ada hantarkan ucapan tadi, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Saya Fad, saya tinggalkan anda dengan lagu dari Insomniac, Pulang. Assalamualaikum. Bye-bye guys.

0: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Bagari FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM. Apa khabar anda petang ni? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kerana terus memilih Negeri FM untuk menemani waktu anda. Sama ada anda sedang mandu pulang, masih bekerja, berniaga atau sedang berehat bersama keluarga tersayang. Terima kasih kepada DJ Fat yang telah menemani anda sepanjang petang tadi. Dan sekarang bermula jam 6 petang hingga 12 tengah malam, saya Has akan bersama anda dalam ekspresi. Hari ini kita santai-santai saja. Ada pelbagai info menarik, perkongsian bermanfaat dan sudah tentu lagu-lagu terbaik khas untuk anda. Jadi walau di mana saja anda berada, terus setia bersama dengan Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7 atau menerusi RTM Klik. Semuanya hanya di hujung jari. Kita mulakan hari dengan lagu seterusnya daripada Cempaka Band, Menangis Merindu. Dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 12 Julai 4

0: menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Masih berteman dengan Has dalam ekspresi. Pendengar semua, sedikit info berkenaan ekonomi untuk anda. Bank Negara Malaysia hari ini memutuskan untuk mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Keputusan ini dibuat kerana ekonomi negara dilihat terus berkembang dengan baik, manakala kadar inflasi pula masih berada di dalam keadaan terkawal. Menurut PBM, pertumbuhan ekonomi Malaysia terus disokong oleh permintaan dalam negara, peningkatan pelaburan, prestasi ekspor yang lebih baik serta sektor pelancongan yang terus berkembang. Walaupun cabaran ekonomi global masih wujud, asas ekonomi negara kekal kukuh dan dijangka terus menyokong pertumbuhan sepanjang tahun ini. Semoga perkembangan positif ini memberi manfaat kepada rakyat dan ekonomi negara terus berkembang dengan lebih baik. Kita layan dulu lagu dia, David Dinever, Kejam. Dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.

Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

sahabat-sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau jodoh nak mengocam orang ya. Komenlah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih setia bersama dengan Has dalam ekspresi Negeri FM. Alhamdulillah, selesai sudah waktu maghrib. Semoga kita semua sempat menunaikan solat dan memanjatkan doa agar malam ini dipenuhi keberkatan. Walau di mana anda berada ketika ini, bersama keluarga, masih di jalan raya atau berehat selepas seharian mencari rezeki, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk insan yang tersayang. Kadang-kadang tu, satu ucapan apa khabar, satu senyuman atau satu doa sudah cukup membuat hati seseorang tu bahagia. Semoga malam ni membawa ketenangan buat kita semua. Saya teruskan dengan lagu seterusnya daripada Syam dengan Bougainvillea. Dengarkan hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.42 minit malam. Semoga kita sama-sama dapat menunaikan solat dan meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat yang masih mandu, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan. Selepas ini kita layan lagu daripada Azrin Azhar, Kasih Kau Ikat, Rindu Kau Ucap. Dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Bye bile bile.
1: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Sementara lagi kita akan ke bilik berita utama 9 malam dari Angkasa Puri untuk kita ikuti perkembangan berita terkini dari dalam dan luar negara. Selesai berita nanti, saya akan kembali menemani anda dalam ekspresi malam dengan pelbagai perkongsian menarik dan lagu-lagu terbaik. Sebelum itu kita dengarkan lagu daripada Neira, Romeo dan Juliet dengan kami Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: masih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman khas dalam ekspresi Negeri FM. Terima kasih kerana anda terus setia bersama dengan saya malam ni, walau di mana saja anda berada. Jangan lupa follow dan like semua platform media sosial rasmi Negeri FM untuk pelbagai info, aktiviti dan perkongsian yang menarik. Kalau anda nak request lagu, kirim ucapan atau berkongsi cerita, terus WhatsApp saya di 012-603-0603. Terus kekal bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream kami menerusi RTM Klik. Saya tunaikan permintaan lagu pertama daripada pendengar TikTok kita, daripada Bagio, dengan Rindu. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik, pendengar semua, sedikit perkongsian untuk kita malam ni. Pakar mengingatkan bahawa perubahan emosi atau tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak dan remaja tidak wajar dipandang ringan. Mereka mungkin sedang berdepan tekanan dan memerlukan sokongan daripada insan sekeliling. Jangan tunggu nasi sudah menjadi bubur baru kita nak bertindak. Luangkan masa untuk bertanya khabar, mendengar tanpa menghukum dan sentiasa peka dengan perubahan yang berlaku. Kadang-kadang perhatian, kasih sayang dan kata-kata semangat mampu menjadi sinar harapan buat mereka. Semoga ini menjadi titik tolak dalam menangani masalah ini. Ha, sedikit info lah. Baiklah, kita layan lagu seterusnya daripada Spider dengan Aladdin. Dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

95.7 dan 107.7. Negeri FM, hanya yang terbaik.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has dalam ekspresi. Pendengar semua, sedikit perkembangan teknologi hijau untuk anda. Setakat Mei 2026, sebanyak 6,416 unit pengecas awam kenderaan elektrik atau EV telah dipasang di seluruh negara. Daripada jumlah itu, 2,143 unit merupakan pengecas pantas DC, manakala 4,273 unit pengecas AC disediakan untuk kemudahan pengguna kenderaan elektrik. Kerajaan juga memperluaskan kemudahan EV melalui kerjasama bersama pelbagai pihak bagi mempercepatkan pembangunan infrastruktur pengecasan di seluruh negara. Usaha ini bukan sahaja memudahkan pengguna EV, malah menyokong usaha ke arah pengangkutan lebih mesra alam dan mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil. Semoga lebih banyak kemudahan disediakan agar penggunaan kenderaan elektrik semakin mudah dan meluas pada masa akan datang. Baiklah, kita lain dulu lagu dari permintaan pendengar kita daripada TikTok. Agnes Monica, Matahari, Matahariku. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi. Pendengar semua, bila sebut pergi klinik atau hospital, mesti ada antara kita yang pernah risau kalau rekod rawatan tertinggal atau perlu bawa macam-macam dokumen, kan? Sebenarnya, Kementerian Kesihatan Malaysia kini sedang berusaha ke arah sistem yang lebih moden dengan sasaran semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan beralih kepada sistem pendigitalan sepenuhnya menjelang tahun 2028. Ini bermakna urusan rawatan dijangka menjadi lebih cepat, lebih teratur dan rekod kesihatan pesakit juga lebih mudah diakses oleh petugas kesihatan apabila diperlukan. Setakat ini pun, ratusan klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan sudah menggunakan sistem digital sepenuhnya. Manakala hospital kerajaan pula disasarkan beralih sepenuhnya menjelang tahun 2030. Mudah-mudahan usaha ini dapat memberikan pengalaman rawatan yang lebih selesa, menjimatkan masa dan meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan untuk kita semua. Jadi sama-sama kita doakan segala usaha ke arah sistem kesihatan yang lebih cekap ini dipermudahkan demi manfaat seluruh rakyat Malaysia. Kita layan dulu lagu permintaan daripada pendengar kita. Ayam Delapan, Mastura. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya malam ni, walau di mana saja anda berada. Sebentar lagi kita akan bersama bentuk bilik berita utama 11 malam daripada Angkasa Puri, merupakan perkembangan berita terkini dalam dan luar negara. Jangan ke mana-mana, selesai berita nanti saya akan kembali menemani anda dalam jam yang terakhir untuk ekspresi dengan lebih banyak lagu dan perkongsian menarik. Sebelum tu kita dengarkan lagu permintaan dari pendengar TikTok kita, Kecik Ketot. Dia nak dengar lagu apa tu? Lagu Bunga dari Exist. Kita dengarkan sama-sama. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dunia sekarang, ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% merupakan langkah tepat mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetaris masa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan, disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan serta pelaburan berterusan.
1: So pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Terdahulu dilaporkan BNM mengekalkan OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan, disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data serta peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana pada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig disaran terus mengikuti program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi meningkatkan kemahiran serta membuka peluang kerjaya yang lebih luas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu perlu bagi memperkasakan kira-kira 1.2 juta pekerja ekonomi gig di negara ini, termasuk lepasan sekolah yang didapati tidak mempunyai sebarang kemahiran atau kelayakan khusus. Beliau berkata HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira 3 bilion ringgit yang boleh dimanfaatkan bagi melaksanakan program peningkatan dan latihan semula kemahiran. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah 51.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu, kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. Kerajaan juga masih bertanggungjawab menanggung nota jangka sederhana Islam yang dijamin kerajaan berjumlah 8.9 bilion ringgit. Sukuk itu meliputi bayaran prinsipal sebanyak 5 bilion ringgit dan faedah 3.9 bilion ringgit yang akan matang pada 2039. Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara. Ini sekiranya tidak ditangani secara berhemah. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan polemik lama atau sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia, Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kustom antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersepeda lautan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesalihubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jabatan kedua Malaysia, Thailand.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, Perancis menggesa penyokong bola sepak supaya berkelakuan baik menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Pihak berkuasa akan memperketat kawalan keselamatan di seluruh negara susulan kebimbangan tercetusnya kekacauan seperti beberapa perlawanan berprofil tinggi sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Lauren Nunez menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang salah laku. Terdahulu lebih 280 individu ditahan di Paris susulan insiden kekacauan selepas kemenangan Paris Saint-Germain dalam aksi akhir Liga Juara Eropah. Ketua Pengadil FIFA Pierluigi Collina mempertahan mutu pengadilan aksi pusingan 16 terbaik antara Argentina dengan Mesir. Beliau menolak dakwaan pengadil memihak kepada skuad La Albiceleste selepas kemenangan dramatik 3-2 ke atas De Frau menerusi jaringan lewat Enzo Fernandez. Menurut Collina, tiada pihak boleh mempersoalkan integriti pengadil Piala Dunia termasuk mendakwa keputusan mereka boleh dipengaruhi mana-mana individu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus memperbagaikan sumber bekalan tenaga dalam rangka kerja perdagangan yang diterima secara global sebagai ekonomi terbuka. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azzan berkata, kepelbagaian bekalan tenaga Malaysia selanjutnya termasuk potensi kerjasama dengan Rusia akan terus dipertimbangkan. Menurut beliau, Malaysia tidak menghadapi kekangan bekalan tenaga walaupun harga minyak tidak menentu dan bekalan global terganggu apabila Selat Hormuz ditutup. Malaysia sebagai negara ekonomi terbuka akan mematuhi apa sahaja sekatan yang sedang berkuat kuasa. Presiden Palestin Mahmud Abbas mengeluarkan dekri menetapkan pilihan raya legislatif pada 28 November depan. Ia akan menjadi pilihan raya pertama seumpamanya dalam tempoh dua dekad. Pilihan raya legislatif terakhir di wilayah Palestin berlangsung pada 2006 apabila Hamas menangi pilihan raya tersebut dengan menewaskan parti Fatah pimpinan Abbas. Akibatnya, Majlis Legislatif Palestin iaitu Parlimen bagi pihak berkuasa Palestin pimpinan Abbas tidak pernah bersidang sejak 2007. Sementara itu, satu delegasi tentera Amerika Syarikat dijadual tiba di Beirut dalam beberapa hari lagi bagi menyelaras pelaksanaan operasi di dua zon perintis yang dipersetujui bawah perjanjian rangka kerja antara Lebanon dengan Israel. Langkah itu menyusuli perjanjian gentasan senjata ditaja Amerika Syarikat termasuk pengunduran berperingkat tentera Israel dari wilayah Lebanon. Perkembangan itu diumumkan Duta Washington ke Lebanon, Michelle Issa, selepas pertemuannya dengan Presiden Joseph Aoun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas yang dalam jam yang terakhir untuk ekspresi. Kalau anda suka lagu yang menyentuh hati, kali ini Fazura tampil dengan karya terbaru berjudul Kisah Terbaik. Lagu ini membawa mesej tentang menerima perjalanan hidup, bangkit daripada cabaran dan percaya setiap pengalaman pasti ada hikmahnya. Dihasilkan bersama Aiman Sidik dan Reza Ramzi. Lagu ini hadir dengan melodi penuh emosi dan sesuai menjadi teman buat anda yang sedang mencari semangat. Kadang-kadang apa yang kita lalui hari ini, itulah yang membentuk kita menjadi lebih kuat. Kisah Terbaik kini boleh didengari di semua platform digital. Kekalkan kesetiaan, kita layan dulu lagu daripada Madison, Rimba Cintaku, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ini Negeri FM, ia sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah. Sampai sini saja ekspresi malam bersama dengan Has untuk malam ni. Terima kasih kerana setia menemani saya walau di mana saja anda berada. Jika ada yang baik sepanjang siaran ni, syukur alhamdulillah. Andai ada kekurangan atau ketelanjuran kata, saya mohon maaf. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang tu daripada diri saya sendiri. Sebelum berpisah, mainkan sebuah lagu daripada Safura dan Oni, Jangan Menangis Sayang, dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 107.7 dan 107.7.
1: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
2: Hey.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di National FM juga bersama dengan saya Aizat Azam di National GBH malam ini. Geng Buruh Hantu yang akan temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Dan semestinya pelbagai sesi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada anda, dan juga perkongsian info semasa dari masa ke semasa saya akan kongsikan. Dan terima kasih juga rakan saya AJ yang bersama dengan anda untuk National Malam dan terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama sebentar tadi. Dan diteruskan bersama dengan saya, InsyaAllah saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa debaran suku akhir Piala Dunia di mana kita akan dapat menyaksikan dua gergasi bola sepak, iaitu Perancis akan bertemu dengan pasukan Morocco pada hari ini pada jam 4 pagi 10 Julai 2026. Siapakah yang akan pulang dan juga siapakah yang akan mara ke peringkat seterusnya. Jangan lupa saksikan dan juga tonton bersama dengan kawan-kawan dan juga keluarga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga anda boleh streaming secara langsung menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, dan anda boleh kongsikan juga pelbagai cerita di komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati khas untuk anda. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

RKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di GBH. Geng Buruh Hantu akan terus bersama dengan anda sehingga jam 6 pagi. Dan saya akan kongsikan sedikit mengenai status trafik di lebuh raya betul seluruh negara, di mana secara keseluruhannya aliran trafik di semua lebuh raya betul melibatkan lebuh raya utara selatan di bahagian utara, tengah dan juga selatan bergerak dengan lancar dan juga terkawal. Dan situasi juga sama bagi semua lebuh raya betul di sekitar Lembah Kelang. Bagi di Pantai Timur, bagi mereka yang menuju ke di sana, lebuh raya KL, Karak, lebuh raya Pantai Timur 1 dan juga lebuh raya Pantai Timur 2, trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Jadi berhati-hati semasa memandu, ingatlah orang tersayang, dan juga untuk anda saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bagi yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai info trafik, anda boleh terus pergi ke lembaga Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun melalui hotline 1800 887 7 52, khas untuk anda semua untuk mengetahui keadaan trafik terkini. Dan di mana saja anda berada, sama mendengarkan Nasional FM, dan ini lagu daripada Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan, khas untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Authentic secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional Love FM, sentiasa di hati, love-handed ku di halaman rinduan. Bagi mereka yang merindui ataupun mungkin ramai juga yang waktu ini teringatkan kepada seseorang kan, bertanya khabar lah, sentiasa bertanya khabar dan juga mengeratkan lagi silaturahim kan, walaupun jauh tetapi dekat di hati. Dan bagi mereka juga hari ini ramai yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya, seperti anak kepada sahabat kita juga antara pendengar setia Kak Siti Fatimah ni. Ini merupakan hari ulang tahun kelahiran buat anak beliau, iaitu Siti Nur Balkis binti Ruslan, yang diraikan pada 10 Julai. Saya doakan dan juga kami di National FM mengucapkan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan. Semoga impian dan juga cita-cita beliau menjadi kenyataan dan juga sentiasa gembira bersama dengan orang yang tersayang dan penuh dengan keberkatan, insyaAllah. Dan semoga anda juga yang menyambut hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan apa sahaja, semoga terus ceria dan juga menikmati hari yang cukup bermakna ini berbuat insan yang tersayang. Dan kalau boleh kan, kita doakanlah kebaikan dan juga doakan yang baik-baik sahaja untuk semuanya. Dan jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Spider. Ini dia, Buat Sang Puteri, khas untuk anda di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok National FM waktu ini. Terima kasih banyak yang masih lagi belum tidur kan, menantikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin sedang menunggu bersama dengan keluarga, rakan-rakan. Ada yang katanya akan tonton juga di kedai mamak dan sebagainya. Apa sahaja yang anda lakukan, berhati-hati dan juga semoga dimudahkan segala urusan. Dan bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu, ingin dengarkan suara saya, nak dengarkan juga National FM, boleh terus ke frekuensi 91.7, manakala di Kuantan Pahang 107.1, dan juga di Melaka. Dan bagi orang Segamat Johor, boleh dengarkan kami di frekuensi 96.6. Itu di antara frekuensi National FM. Dan untuk anda di mana sahaja yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan juga ada kata yang tengah bekerja, masih lagi berada di pejabat kan, ya, walaupun penat dan sebagainya, rehat. Dan jangan lupa pastikan tugasan anda disiapkan. Walaupun anda rasa mungkin terburu-buru dan sebagainya, hasilnya yang terbaik akan menanti anda, insyaAllah. Dan untuk anda, ini lagu daripada Shima, Luka Dilukai. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Pemerintah Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga sudah masuk ke 7:17 minit pagi. Dan bagi anda yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria, terus segar mendengarkan National FM. Dan juga ada tak sabar menantikan perlawanan Piala Dunia 2026 antara pasukan Perancis dan juga Morocco yang akan bersama dengan anda pada pukul 4 pagi nanti. Anda boleh saksikan di saluran sukan, saluran TV OK, dan juga seperti biasa saksikan melalui RTM Klik khas untuk anda. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang memberikan komen di Facebook National FM, antaranya bersama dengan Nida Wahida, juga kita ada Kak Marsa Salih kita, bertemankan DJ Aizat, semoga dipermudahkan hingga penghujung siaran. Selamat tengah malam, juga selamat pagi, on sampai pagi terus tengok bola, terima kasih. Juga ada Muhammad Muhaimin, Dita Rozaya, Nurian Angah, sahabat juga daripada Rauh Pahang, Siti Sarah Tom Yam, juga ada Lin Rosalinda, Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Anik Mas yang sedang mendengarkan waktu ini, juga sahabat kita Princess Cute, juga ada di TikTok National FM, Princess Su, Izzah, Kak Izzah, Ramlah Din, dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi temankan saya, dan insyaAllah saya akan berikan yang terbaik dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian info semasa untuk anda. Terus bersama kami, ini lagu daripada Q-Face, Izinkanlah, khas untuk anda.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Tidak lama lagi kita akan masuk ke hari Sabtu dan juga hari Ahad kan. Yang juga mungkin ramai di luar sana dah lama tak berkotor royong di rumah, dan juga untuk melihat juga semak di kawasan sekitar rumah anda, menetahukan ada kawasan air yang bertakung dan sebagainya. Kerana Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan amaran bahawa kes demam denggi kini sebenarnya sedang meningkat, dan juga dinasihatkan untuk masyarakat agar tidak memandang isu ini secara remeh kerana ia menjadi punca utama untuk menjadi yang kata pembiakan nyamuk yang selalu berada di rumah kita dan juga membuatkan penyakit demam denggi ini merebak. Antara tempat bertakung yang perlu kita periksa termasuklah saluran air hujan di bumbung, timbunan tayar terpakai yang menampung air, pasu bunga ataupun bekas tanaman yang menampung air berlebihan, dan juga terburung kelapa ataupun bekas hiasan seperti pasu bunga di rumah kan. Mungkin dah lama kita tak bergotong royong, tak cuci dan sebagainya, bolehlah jadikan satu aktiviti ataupun amalan kita setiap bulan untuk memastikan tidak ada air yang bertakung dan juga untuk mengelakkan pembiakan nyamuk ini. Dan jadi kita sebagai orang ramai disuruh untuk meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk menjalankan aktiviti cari dan musnah tempat-tempat kawasan pembiakan nyamuk Aedes ini. Jadi untuk anda, sentiasa berhati-hati dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Thank you.

mempunyai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final

0: Abang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya tahu mungkin ada yang baru nak masuk ke pejabat kan, ada yang shift pagi, ada yang baru nak pulang ke rumah setelah seharian menyelesaikan tugasan dan sebagainya. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dalam kehidupan ni, kita perlu sentiasa cekal dan juga tabah ya dalam menghadapi kehidupan, dan juga sentiasa bersabar dan jalankan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Kerana apabila kita jalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi yang akan memandu waktu ini untuk pulang, kalau rasa mengantuk, berhenti seketika di pusat rehat sementara. Jangan teruskan pemanduan kerana berbahaya, boleh melibatkan, boleh terjadinya kemalangan. Jadi untuk anda, berehat sekejap dan saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa, ada insan yang tersayang sedang menunggu kepulangan kita. Sambil-sambil tu, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal dan juga terus ceria mendengarkan National FM. Antaranya kita ada Siti Syafinaz yang berada di Pekan Pahang yang tengah mendengarkan waktu ini sambil menggoreng ikan katanya untuk dijual pagi nanti. Terima kasih banyak kerana bertemankan saya untuk waktu ini. Dan juga kita ada Siti Syarizat yang berada di Kuala Lumpur juga yang tengah mendengarkan. Juga ada sahabat kita Abdul Jalil yang berada di Ceras sambil beliau kata tengah menunggu untuk menanti kepulangan isterinya daripada tempat kerja, sambil-sambil itu tengah mendengarkan National FM. Terima kasih banyak. InsyaAllah terus layan dan juga terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada semuanya. Dan ada ucapan dan juga mungkin ada perkongsian, boleh komen di Facebook National FM, nampak gambar saya, boleh komen di situ. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan dan juga apa saja perkongsian yang anda kongsikan kepada kami. Dan untuk semuanya, terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: atau makluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Sempena dengan PRN Johor pada hari Sabtu ini, jangan lupa untuk anda semak maklumat sebelum keluar mengundi, di mana anda boleh menyemak dan juga mengetahui pusat mengundi, saluran mengundi dan juga waktu pusat mengundi dan juga masa yang digalakkan untuk anda keluar mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu aplikasi, melalui aplikasi My SPR Semak dan juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga melalui panggilan telefon di 0388927218. Jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang mengundi dan juga sebagai seorang rakyat Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Azan and the Typewriter, Kelibat Si Penyanyi. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan daripada awal sehinggalah ke waktu ini. Dan juga terima kasih kerana terus temankan saya. Dan bagi warga Mersing Johor nak dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, boleh terus ke frekuensi 90.9. Manakala mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan, 91.7. Di Sik Kedah, 102.7. Dan juga warga Perak, khususnya yang berada di Taiping, mendengarkan kami di frekuensi 107.1. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda, ini dia lagu khas yang diutarakan dan juga ramai yang meminta lagu ini. Itu dia lagu daripada Fauzia Latif, Aku Bukan Boneka. Khas untuk anda, Nasional FM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus kekal mendengarkan Nasional FM di mana sahaja anda berada. Dan juga anda boleh terus dengarkan juga menerusi RTM Klik. Dan juga ada yang sedang mungkin waktu ini bersantai menyaksikan juga perlawanan yang telah berlangsung sekarang ini antara pasukan Perancis dan juga pasukan Morocco yang akan bersama-sama menyaksikan dan mempamerkan permainan yang sangat baik pada waktu ini. Dan seperti biasa juga, terima kasih banyak kepada anda yang berikan komen dan ucapan. Antaranya kita ada Siti Musliha yang berada di Ipoh Perak dengan ucapan selamat pagi dan semoga DJ sihat dan juga buat rakan-rakan yang mengalir diri ini, semoga semuanya dalam keadaan gembira dan juga sihat sejahtera. Juga ada Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur yang tengah mendengarkan waktu ini, katanya tengah bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Juga ada Farah Farahani yang berada di Kota Baru, Kelantan. Juga terima kasih juga kepada Muhammad Musrikin, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sama-sama tengah mendengarkan daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM, sentiasa di hati. Jangan lupa dengarkan nanti slot Alpha 2.0, satu perkongsian ilmu yang amat bermanfaat dan juga amat berguna untuk kita, di mana tajuk pada hari ini akan membincangkan mengenai semak arah kiblat, sempurnakan ibadah. Dan yang akan mengupas lanjut mengenai topik tersebut, kita akan bersama-sama dengan Tuan Haji Amran bin Haji Awaluddin, yang merupakan pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM. Jadi pastikan anda tidak ketinggalan pada pukul 10.30 pagi ini, semestinya di National FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehidupan ini, tidak semua perkara akan berjalan seperti yang kita rancang. Ada masanya kita diuji dengan cabaran, kegagalan dan juga kekecewaan. Namun ingat ya, kepada semua pendengar, setiap langkah yang kita teruskan walaupun perlahan tetap membawa kita lebih dekat kepada impian yang ingin dicapai. Dan dalam kehidupan kita, jangan sesekali membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Setiap insan mempunyai masa, peluang dan juga rezeki yang berbeza. Yang penting terus berusaha menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan ya, dia mempunyai rezeki yang lebih itu, dia memandang hina pula pada orang lain, menjadikan dia tu rasa sombong. Alah, dia tu kerja bukannya banyak mana pun kan. Sebenarnya kita ni tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia ke setengah orang ni, dia pandang lekeh pada orang lain. Ya, mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah, kereta tak mewah, itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur. Bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Ha, begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja. Kan? Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal. Tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun ya, kerja dia tu tak hebat tak mana, kurang-kurang dia bekerja, patut kita kena, kita kena hargai dia. Bukan kita pandang ya, dia tu dalam keadaan yang lekeh kan. Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang leke, yang hina. Sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula? Kan? Ha, gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok. Walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha ya, bekerja. Maka orang yang ya, mempunyai ya, rezeki yang lebih tinggi ni, dia rasa bangga dan sombong. Maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan diri. Ha, itu tuan-tuan. Kita kalau kita pangkat tinggi ke apa ke, jangan kita pandang rendah pada orang. Dan lagi hadis Nabi SAW bersabda, la'an ya'khuza ahadukum hablahu faya'tiya bihuzmati khatabin ala zuhrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min ay yas'alan nas. Riwayat Imam Al-Bukhari. Seseorang kamu mengambil tali, mengumpul kayu api, memikulnya di belakangnya, lalu menjualnya, sehingga Allah menjaga marwahnya, adalah lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Ha, tengok. Nabi kata, kalau kamu ya, pergi ke hutan potong potong kayu, ya, pergi pikul kayu, jual kayu tu, maknanya pekerjaan tersebut tak hebat antara mana. Orang potong kayu, yeah, orang jual kayu. Walaupun Nabi kata, walaupun dalam keadaan begitu kerja kamu, maka disebabkan keadaan begitu, Allah Ta'ala jaga marwah kamu. Maknanya orang tidak memandang lekeh pada diri dia. Marwah dia itu tidak jatuh. Lebih baik daripada kamu meminta-minta kepada manusia. Ni setengah orang kadang-kadang dia tolong kita, tapi dalam masa yang sama dia kutuk pula kita. Ha, kan? Kita kena terima lah. Dah kita pun jadi malas, asyik minta aja kerja ni. Sebenarnya dia ada masalah. Orang lain pun ada juga masalah, tapi orang lain usaha.
usaha selesaikan sendiri. Barulah bila kita ni kurang meminta, barulah martabat atau pemaruah diri kita tu akan terjaga. Ini bila orang kutuk kita, tahu pula kita marah. Tapi bekerjanya malah. Patutnya tak payahlah kita marah. Dan kita pun tak ada masalah, make up begitu je kan, bagi tahu begitu. Jadi itu makna tuan-tuan, yeah? Nabi kata kerja angkat kayu, jual kayu api itu lebih menjaga maruah daripada kamu suka meminta-minta. Kecualilah kalau kita ni duit dah banyak, pencen dia ada pencen dah 2,000, 3,000 sebulan, tu yang dia tak kerja, tak apalah kan. Ini beli beras pun kadang-kadang tak, minggu depan tu tak tahu ada beras ke tidak. Baiklah bekerja. Tak kisahlah. Ya, kerja apa-apa sekalipun, walaupun gaji dia tu tak besar, yang penting bekerja. Lebih baik daripada kita duduk dalam keadaan meminta-minta. Dan lagi Nabi SAW bersabda, "Ma yazalur rajul yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi maz'atul lahmin." Yang bermaksud seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Baik, makna dia hadis Nabi tadi, seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Nabi kata orang yang suka meminta-minta ni, dia ni seumpama orang yang tak ada malu. Tak ada rasa segan pun. Muka tebal orang panggil. Menonor nyadin je begitu. Lepas tu bila pergi rumah orang, kenapa rumah kamu kotor sangat? Tengok apa ni, kain baju pun bertambun kan? Tak macam rumah dia kan? Memang tak macam rumah dia. Dah kawan tu laki bini kerja. Yang kita ni laki je kerja, bini tak kerja. Memang bersih lah rumah. Lepas tu bila kawan laki bini tu mewah sikit kehidupan dia, kamu tak apalah kaya, tak macam aku kan? Kalau nak kaya juga, dua-dua lah kena bekerja kan? Lainlah kalau gaji laki tu RM80,000, tahan lah kira sikit kan? Jadi kita jangan samakan dengan orang lain. Tapi Nabi kata jangan suka, jangan suka kita meminta-minta lah. Kalau ada masalah, selesaikan sendiri. Cari punca sebab apa keadaan kita begini. Oh, rupanya kita tak ada kerja tetap. Cari kerja tetap. Ini asal nak kerja, kerja. Tak nak kerja, baring. Memang terbaring lah dibuatnya kan. Jadi Nabi kata orang ni di akhirat nanti muka dia tak ada tertinggal pun sedikit daging. Cengkung habis muka dia. Sebab dekat dunia ni tak ada rasa malu pun, ya, nak meminta-minta. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan lagi Nabi SAW bersabda, man sa'alan nasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran fal yastaqilla aw liyastakthir. Riwayat Muslim. Yang bermaksud sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini untuk siaran Negeri FM, Rada Pagi buka siaran edisi Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, hari ini bertemankan Zu sampailah pukul 10 pagi dan untuk anda semua apapun urusannya di Jumaat penghulu segala hari ini, Zu doakan agar semuanya dipermudahkan. Tadi azan subuh bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson dah pun berkumandang pada pukul 5.56 minit pagi. Hari ini syuruk pada pukul 7.08 minit pagi. Jadi untuk seluruh umat Islam, Zu dan juga warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Di mana lah pai ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak kan cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.

0: Kamu tahu ni apa hal? Ha? Memang kamu betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepas semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
9: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
10: Radar Pagi bertemankan Zoo hari ni sampailah pukul 10 pagi nanti. Baiklah, terima kasih buat anda semua yang pagi ni dah memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Terus kekal setia ya, sampailah pukul 12.30 malam nanti. Dengan 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Dan juga yang mana dengarkan kami menerusi RTM Klik tu pun, jangan tukar orang kata radio lain, terus dengarkan Negeri FM sampailah pukul 12.30 malam nanti. Apa penerusan anda hari ini untuk hari Jumaat? Pejam celik. Alhamdulillah dah pun hari Jumaat. Yang mana memang bercuti Sabtu Ahad tu, nanti-nanti hari Jumaat kan? Mood tu terus senyum aja nak bekerja hari ini. InsyaAllah, apa penerusan anda semua, baik-baik sahaja. Kita doa yang baik-baik, okey? Yang mana sedang memandu tu, hati-hati ke mana saja hala tuju anda pagi ni. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang mana ada ucapannya pagi ni, apa yang nak diluahkan, apa yang nak kongsi dengan Zoo sarapan, menunya apa pagi ni, ataupun yang tengah memandu nak kongsi info trafik, boleh juga hantar je dekat 012-603-0603. Baiklah, sebentar nanti Zu nak kongsi juga ni. Ini untuk orang kata fans Perancis ni mesti tersenyum lebar je pagi ni kan. Okay, kita nak kongsikan juga berkenaan perkembangan perlawanan FIFA 2026. Dan juga nanti kita nak tinjau jugalah macam mana ramalan cuacanya untuk seluruh negeri 9 hari ini. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal kepala hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Selamat pagi. Dengar Negara Fad, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah suria memancar sinarnya. Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengar Negara Fad, ingat sampai bila-bila.

sambil nak sampai bila-bila, jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi Negeri FM Official. Itu username kami di semua platform. Di TikTok, di Facebook, di Instagram, semualah type je Negeri FM Official, okey? Ada pelbagai informasinya, ada hiburannya, kita kongsikan semua di platform media sosial rasmi Negeri FM. Okey, baiklah ni sedikit khabar gembira lah ya. Kita nak kongsi juga berkenaan dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ni. Pagi tadi pukul 4 kan baru je berlangsung perlawanan di antara

0: Pagi ni, hari esok ni, Messi ramai juga kan. Ni dah suku akhir, Messi lagi ramai yang tak tidur pagi ni kan. Yelah, takut terlajak nak pergi kerja pagi ni. Sebab kalau kita tengok hari ni, kalau di Instagram Sukan TV RTM untuk Jumaat, suku akhirnya satu perlawanan saja dah pun selesai pukul 4 pagi tadi. Esok kita ada Spain menentang Belgium. Dengan kalau kita tengok pukul 3 pagi hari esok ya. Dan seterusnya pada hari Ahad ada perlawanan di antara Norway dan juga England. Nah, itu dia antara perkongsiannya berkenaan dengan FIFA 2026. Baik, selepas ini kita nak tengok ramalan cuacanya bagaimana untuk seluruh negeri 9. Kita terus bersama dengan Zu dalam Radar Pagi.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

0: semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Salam Jumaat penghulu segala hari buat anda semua yang pagi ni dah dengarkan Negeri FM. Jadikan Negeri FM sebagai peneman anda. Tak kiralah di mana jua anda berada, Azu harapkan anda bangun aja pagi ni dalam keadaan yang sihat, ceria aja, okey? Yang mana mungkin pagi ni sakit badan, sakit demam, adalah macam-macam sakitnya tu kan. Zu doa agar segera diberi kesembuhan. Kalau rasa perlu dapatkan rawatan segera, pastikan hari ini dah siap temu janji dengan klinik yang berhampiran ya. Jangan ditangguh-tangguh. Kita nak sihat supaya semua kerja-kerja kita tak tertangguh. Dapat lakukan aktiviti harian seperti biasa. Jadi apa pun urusan anda hari ini, saya doakan agar semuanya dipermudahkan. Baik, kalau kita tengok ya, hari ini ramalan cuacanya yang mana ada lakukan aktiviti luar tu, pagi ni ramalan cuacanya kalau seluruh negeri 9 ribut peti di beberapa tempat. Manakala di sebelah petang pula ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam diramal tiada hujan dan suhu maksimum hari ini 34 darjah Celsius. Macam mana cuacanya pagi ni kan? Kalau nak kongsi dengan Zupa boleh juga di 012-603-0603. Nanti tepat pukul 7, jom kita dengar dulu utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan tukar frekuensi anda sebab Zu nak kembali untuk jam yang kedua. Kita nak cari juga berita-berita menarik. Apalah yang ada dekat media sosial kan? Nak kongsi juga dengan anda semua ni. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain. Oh.
2: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka duka datangnya berganti-ganti.
4: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
5: tu kata laluan laman web ni. Tak kat mana dulu.
4: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

0: Ingat sampai bila-bila.
1: OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 2.75% bagi tempoh ketujuh berturut-turut. OPR kekal pada paras masa sejak Julai 2025 selepas Bank Negara Malaysia BNM menurunkan kadar itu sebanyak 25 mata asas. Menurut BNM, pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC memaklumkan pendirian dasar monetari adalah wajar dan konsisten dengan prospek kestabilan harga berterusan serta pertumbuhan ekonomi yang mampan. MPC dalam pada itu akan terus memantau perkembangan semasa serta menilai imbangan risiko berhubung dengan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Keputusan BNM untuk mengekalkan OPR pada 2.75% disifatkan sebagai langkah tepat. Ia sekaligus mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Sdn Bhd Mohd Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan. Disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan dan pelaburan yang berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Mohd Siddiq Jantan. Ekonomi Malaysia sementara itu diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Keuangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Sementara itu, Malaysia Thailand setuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, persetujuan tersebut dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanivirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-duanya menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan Duhala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia-Thailand. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig termasuk Grab, e-hailing dan p-hailing perlu terus diberi pendedahan melalui program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi kursus latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 1.21 juta tenaga kerja yang berada dalam sektor tersebut namun kekurangan latihan kemahiran.
3: Jadi saya telah mencadangkan kepada Kabinet supaya mereka diberikan kursus TVET untuk upskilling dengan reskilling yang menggunakan peruntukan daripada HRD Corp. Kerana HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira RM3 bilion untuk mengadakan kursus-kursus upskilling dan reskilling ini.
0: Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid lagi, langkah itu bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran bukan sekadar tamat kerjaya sebagai pemandu kenderaan dalam ekonomi gig. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah RM51.4 bilion. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi menelpasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
4: Dari awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dato' Sri Abdul Halim Aman.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Gol Perancis dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-60. Seterusnya, Ousmane Dembele mengandangkan gol 6 minit kemudian sekaligus memastikan skuad Lee Blue mara ke kelompok 4 terbaik untuk terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia. Penyerang Norway Erling Haaland meneruskan aksi cemerlang apabila mengetuai cabaran pasukannya menentang England pada suku akhir. Pertemuan itu dianggap cukup istimewa buatnya yang dilahirkan di England ketika bapanya Alfie Haaland beraksi bersama Leeds United. Kini, beliau turut beraksi bersama kelab Liga Perdana Inggeris Manchester City. Haaland menjadi tonggak utama kejayaan Norway mara ke suku akhir selepas meledak 7 gol dalam 4 perlawanan termasuk 2 jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusirat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam pada itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Benda mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

selamat pagi, salam Jumaat penghulu segala hari. Zoo dekat sini nak teman anda semua sampailah pukul 10 pagi nanti. Hari ini radar pagi 4 jam aja. Okey, hari ini dah masuk jam yang kedua. Semestinya ada banyak perkongsian Zoo nak kongsi dengan anda, antaranya berkenaan dengan berita. Kalau kita tengok di Instagram Berita RTM ni, ada banyak berita menarik yang Zoo boleh kongsi. Tapi sebentar nanti, okey? Yang mana tengah memandu tu, hati-hati ke mana saja hala tuju anda pagi ni. Semoga semuanya dipermudahkan, lancar, selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Yang mana kat rumah tu kan, yang tengah sarapan tu, kalau ada nak hello-hello Zoo, nak hantar menu sarapannya apa, atau ada ucapan yang nak disampaikan, dia menyambut ulang tahun kelahiran hari ni, Zoo jadi orang tengah, boleh ha, hantar je dekat 012-603-0603. Selepas ini Zoo nak kongsilah sikit berkenaan dengan FIFA 2026. Tadi Zoo dah kongsi perlawanan di antara Perancis dan juga Maghribi. Perancis telah pun berjaya menewaskan Maghribi 2-0 untuk perlawanan seterusnya hari esok. Kalau kita tengok di Instagram Sukan TV RTM ini, iaitu nantilah kita tengok balik. Tak jumpa pula jadualnya dekat mana kan. Kejap lagi Zoo kongsikannya. Terus bersama dengan Zoo, Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakel dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, persembahan Iklan Story dan juga Lukman Podolski dengan lagunya Menanti baru saja menghiburkan anda 7.29 minit pagi sekarang ini. Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih buat anda semua yang terus memilih Negeri FM sebagai peneman anda. Tadi Zul ada bagi tahu nak kongsi dengan anda jadual perlawanan untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Kalau kita tengok pagi tadi selesai ya pukul 4 pagi iaitu Perancis menentang Maghribi. Dan hari ini kiranya pukul 3 pagi nantilah hari Sabtu. Spain menentang Belgium pada pukul 3 pagi hari Sabtu. Manakala hari Ahad ada dua perlawanan yang kita nanti-nantikan iaitu Norway menentang England pada pukul 5 pagi dan juga Argentina menentang Switzerland pada pukul 9 pagi untuk peringkat suku akhir. Adalah Zul terbaca kan dekat komen untuk Spain versus Belgium ni, ada yang komen, "Peh, azab. 3 pagi lagi nak bangun," katanya. Biasalah kan, musim FIFA 2026 ni sedar-sedar menyala aja telefon warna hijau aja. Zul ingatkan apa? Rupanya padang bola. Apalah, inilah kemeriahan yang menyatukan bukan sahaja rakyat Malaysia tapi satu dunia sebenarnya. Dan kalau kita tengok juga kan dekat kedai-kedai makan, ramai yang malam-malam duduk makan minum. Tapi pada masa yang sama, walaupun orang kata tak kenal meja sebelah ni, tapi disebabkan sokong pasukan yang sama, boleh berpeluk kalau gol. Itulah orang kata menariknya apabila sukan terutamanya untuk FIFA 2026 ini berlangsung pada tahun ini. Dan jangan lupa untuk terus saksikan setiap perlawanan di Sukan TV RTM menerusi RTM Klik dan juga TV OK. Apa cuma saja yang paling penting. Dan terima kasih juga untuk anda semua yang dah muat turun aplikasi RTM Klik kan. Untuk FIFA 2026 ini, alang-alang tu kan, kalau tak ada perlawanan tu, cuba buka radio, cari bahagian negeri, klik Negeri FM, boleh dengar dekat RTM Klik. Alang-alang kan. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang mana belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu. Bolehlah orang kata install dalam telefon pintar anda. Percuma sahaja rugi kalau tak ada, okay? Baiklah, selepas ini juga Zul nak kongsi. Bukan selepas ini, sekaranglah. Untuk anda semua yang menggunakan lebuh raya utara selatan, ada beberapa info trafik Zul nak kongsikan. Ada berlaku kemalangan di beberapa lokasi, antaranya di kilometer 254.4 arah selatan dari Senawang ke Pedas Linggi, lorong kecemasan dan kiri terhalang. Namun trafik masih lagi terkawal sekarang ini. Dan seterusnya ada juga kemalangan berlaku ya di kilometer 283.2 arah selatan dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Insdale. Lorong kiri terhalang, trafik terkawal. Dan seterusnya, kalau kita tengok di kemalangan berlaku di kilometer 12.2 arah selatan dari Subang ke Shah Alam, lorong kecemasan terhalang dan juga trafik terkawal setakat ini. Jadi untuk anda semua yang lalu di kilometer yang dikongsikan sebentar tadi, pastikan anda berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi ya. Patuhilah orang kata peraturan yang telah pun ditetapkan, had laju yang telah pun ditetapkan. Kalau ada info trafik nak roger, ada juga ucapannya ke, ataupun ada juga yang orang kata nak luahkan perasaan gembira sebab pasukan anda Perancis menang pukul 4 pagi tadi, boleh juga hantar je dekat 012-603-0603.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jemam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid.

0: zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
2: Ya, dah follow ke belum kami punya media sosial? Kalau belum, jomlah follow kan. Sama aja username kami untuk kesemuanya. Platform TikTok ke, Facebook ke, Instagram. Sama je type Negeri FM Official. InsyaAllah akan jumpa ya. Okay, yang mana belum follow, asilalah follow. Dan semestinya ada macam-macam informasi dekat sana. Nak-nak lagi kita Negeri Sembilan ni tak lama lagi ni. Kita sama-sama nak orang kata menghadapi PRN. Ada pelbagai orang kata informasi yang kami kongsikan dekat sana. Macam mana cara nak pergi mengundi, apa dokumen yang perlu bawa. Anda boleh saksikan di media sosial Negeri FM Official. Kita ada kongsikan dekat sana. Okay, bukan hiburan semata. Informasi pun banyak juga, ada berita juga dekat sana. Okey, baik, ni sudah kongsi ni. Okey, hari Ahad ni 12 Julai DSK Intan Perdana Port Dickson, yang mana tak tahu nak bawa anak pergi manalah Sabtu Ahad ni. Tapi hari Ahad je lah ya. Okey, hari Ahad nanti ada berlangsungnya Karnival Pendidikan Madani 2026 Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Port Dickson. Kalau kita tengok ada pelbagai pengisiannya dari pagi sampailah ke petang ya. Bermula dengan 5.30 minit pagi. Sebab apa? Ada program Santai Subuh di Masjid Al-Ihsaniyah Taman Intan Perdana Port Dickson. Ada program Sarapan Rakyat bersama Yang Amat Berhormat Dato' Seri Utama Haji Aminuddin bin Haji Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan. Ada juga Jom Jalan Pantas Madani. Ini best ni. Boleh berpeluh-peluh sikit pagi tu kan. Lepas tu ada juga kalau kita tengok ya, dari pagi sampai ke petang itu, apalah pengisiannya. Ada pelbagai pameran juga. Kalau kita tengok ruang pameran dekat sini, ada Zone TVET, ada Zone STEM, cabaran inovasi pelajar. Memang seronok ni kalau bawa anak-anak. Ada juga pameran Zone Digital, Learning Playground. Ha, itu dia. Ada Zone Sekolah Selamat, Escape Room Sekolah Selamat. Ada juga Zone Pameran Edutainment Madani. Dan kalau berkenaan Senam Robik Keluarga Madani pun ada. Ada program Generasi Madani. Ada orang kata sesi talk show pun ada juga. Seterusnya ada program Generasi Madani juga. Ini dah kongsi tadi kan. Ada banyak juga pengisiannya. Dari orang kata dari pagi sampailah ke petang, boleh ajak anak-anak anda tengok orang kata pameran kan. Nak tahu lebih berkenaan TVET, berkenaan STEM, inilah masanya. Bawa semualah ahli keluarga anda. Senang cerita. Sebab apa? Ada senam aerobiknya. Bukan saja anak-anak, mak-mak pun dapat manfaat sekali. Okay, jadi jangan lupa hadir ramai-ramai di Port Dickson, iaitu di SK Intan Perdana pada pukul 7.30 minit pagi sampailah pukul 5.30 minit petang hari Ahad nanti. Ahad ni lah 12 Julai. Jadi terus bersama dengan Zul. Lepas ni banyak lagi informasi Zul nak kongsi dengan anda. Jom layan persembahan Syamel dengan lagunya Hamba Cinta.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.